107.1 KLIGHT FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat KLIGHT, memasuki interval kedua kebersamaan kita dalam Morning Review. Tentunya masih bersama saya Adil Maulana, sahabat KLIGHT. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat KLIGHT yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya di 107.1 KLIGHT FM, di saluran radio analog kita, dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIGHT yang ingin memanfaatkan fasilitas digital kami, yang Anda bisa nikmati streaming di www.klite.id dimanapun Anda berada, ya. Saya pernah mencoba di aplikasi di kendaraan saya, itu saya gunakan pakai dengan salah satu aplikasi GPS, ya, salah satu GPS, alat GPS saya yang berada di kendaraan saya. Itu ada beberapa aplikasi radio mobile atau radio streaming, ya. Dan saya ketika lihat beberapa, ternyata KLIGHT juga ada. Jadi kemanapun saya pergi tergantung oleh sinyal radio dari pemancar kami, nah, tapi asal ada internet kita bisa mencapainya. Saya sampai ke Bali, sampai ke mana ya kemarin waktu, pokoknya sejauh perjalanan saya ke luar jangkauan dari pemancar kami, KLIGHT FM dengan suara yang cukup jernih melalui www.klite.id bisa kita nikmati. Bisa melalui handphone dengan fasilitas YouTube, Bluetooth, ya, maksud saya, ya, atau mirroring juga bisa. Pokoknya fasilitas itu ada semua, asal di ponsel kita, kita bisa manfaatkan internet kita. Baiklah sahabat KLIGHT, masih bersama saya Adil Maulana, dan kita nantikan beberapa saat lagi sahabat kita Asep Ridrid, karena akan menemani kebersamaan kita dalam Spiritual Mind Motivation.

0: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLight, BGN mendapatkan anggaran 240,20 triliun rupiah untuk anggaran tahun 2027. Dengan 96,95% dialokasikan untuk program MBG bagi 72,46 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Majen TNI Trenggono, dan Kepala BP POM Taruna Ikran mengikuti sebuah rapat dengan Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rapat tersebut beragendakan mengenai pembahasan RKA KL anggaran tahun anggaran 2027, hasil manggar di JIBI, ya sahabat lain. Nah, Kepala BGN Sudaryono mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk 72,47 juta penerima manfaat MBG yang terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dari total anggaran tersebut, 232,87 triliun atau 96,95% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi, sedangkan 7,33 triliun atau 3,05% untuk dukungan manajemen. Berdasarkan jenis belanja, 233,12 triliun rupiah dialokasikan untuk belanja barang dan 7,08 triliun untuk belanja pegawai. Sementara berdasarkan fungsi anggaran BGN itu sendiri, 198,96 triliun rupiah untuk fungsi pendidikan, 33,54 triliun untuk fungsi kesehatan, dan 7,69 triliun untuk fungsi ekonomi.
1: Sahabat KLight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. 107.1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, tiba saatnya untuk kita bersama-sama masuk ke program selanjutnya di Morning Review, yaitu Spiritual Mind Motivation yang akan diasuh oleh Bapak atau Kang Asep Ridrid Karana ya. Dan untuk topik kita kali ini mengenai masalah sama tapi reaksi berbeda. Jadi kita harus menyelami diri kita ya. Ada apa yang terjadi pada diri kita ketika orang yang menghadapi suatu masalah bisa tenang, ada yang bisa panik. Ya, tentunya untuk sahabat-sahabat kalian yang ingin bergabung bersama kami untuk membahas diskusi menarik kita, silakan di WhatsApp kami di 0812-2031-972. Kita langsung sapa saja Kang Asep yang sepertinya sudah segar sekali wajahnya ya. Assalamualaikum Pak Asep.
1: Kang Waalaikumsalam Asep. Warahmatullahi wabarakatuh. Adil, selamat pagi buat sahabat Kelight ya.
0: Asik. Tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight juga ya, yang menantikan topik-topik menarik yang akan hadir setiap hari Jumat pagi nih, setiap 7.30 sampai pukul 8.30. Kang Asep, topiknya cukup menarik mengenai masalah berbeda, reaksi berbeda. Ini terjadi pada diri saya juga nih Kang Asep.
1: Betul, betul.
0: Ketika saya di jalan nih ya, saya dengan istri saya di satu mobil, itu ketika banyak sekali seliweran motor kanan kiri masuk ya, begitu begitu cepatnya begitu ya, sehingga kita membutuhkan konsentrasi yang dan fokus yang sungguh-sungguh gitu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi istri saya yang di sebelah saya malah yang ribut gitu. Awas kanan kiri, awas ya, awas itu motor di depan, rem. Ya, awas ini ada, wah dan sebagainya. Sementara saya lihat kanan kiri dan tenang untuk menghadapi itu. Dan ketika istri saya menyetir pun, saya tidak melakukan hal yang sama, saya tenang aja, gitu ya. Sedangkan istri saya juga panik menghadapi jalan seperti itu, makanya dia nggak mau nyetir di nyetir sendirian maksudnya begitu. Nah, apakah ini adalah satu hal yang terjadi pada dunia kerja juga, ya? Ketika mengambil keputusan, ketika kita bergaul juga, respon yang diterima oleh diri seseorang itu berbeda-beda.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Silakan Kang Asep.
1: Ya, terima kasih Kang Adil. Ya, ini bagus sekali ya. Memang sahabat Kelight dalam keseharian kadang kita sering menemukan suatu kejadian sama di hadapan dua atau lebih orang yang berbeda. Nah, yang menariknya adalah kenapa kejadiannya sama tapi kok respon orangnya berbeda gitu. Ada yang panik, ada yang tenang. Kemudian ada juga orang yang marah-marah, ada yang memilih diam.
0: Iya. Seperti yang viral kemarin ya, ada yang lagi ngantri makanan,
1: ditendang.
0: Ditendang begitu ya. Padahal kalau misalnya tenang aja dicolek kan bisa.
1: Betul.
0: Mbak, mungkin kalau enggak nempel-nempel ke saya, Mbak bisa maju sedikit gitu misalkan gitu. Ini tendang loh.
1: Ditendang. Padahal yang duduk di meja di itu kan hanya si Bapak itu kan, iya. Banyak yang di belakang, yang terbelakangi oleh si ibu itu kan bukan hanya dia. Yang lain enggak seperti dia, enggak nendang gitu, enggak bereaksi gitu, tapi dia nendang gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, seperti begitulah dalam kehidupan ya. Jadi ada yang marah tapi ada yang diam ya. Mungkin ada yang sebatas menggerutu ya. Nah itu beda-beda ya. Termasuk juga mungkin ya ketika ada cobaan nih dalam kehidupan kita, ada orang yang menyerah tapi ada orang justru semakin kuat. Jadi Ada juga yang orang ketika melihat masalah itu sebagai akhir, namun ada juga yang melihatnya itu sebagai sebuah peluang untuk belajar. Nah, ini jadi tema kita kali ini adalah masalahnya sama, tapi kenapa ya kok reaksi orang berbeda? Jadi sesungguhnya apa sih yang terjadi dalam diri kita? Nah, artinya yang menentukan reaksi kita bukan hanya besar kecilnya masalah, tetapi juga apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi cara memaknai, cara mengelola emosi, dan merespon keadaan. Gitu, Kang Adil. Nah, kita di pagi hari ini akan coba melihat dari tiga perspektif ya. Perspektif yang pertama nanti akan kita lihat dari perspektif spiritualitas. Yang kedua dari perspektif neurologi. Neurologi itu sebuah disiplin ilmu bagaimana otak bekerja. Dan yang ketiga adalah dari perspektif psikologi gitu. Jadi dari tiga perspektif itu kita akan coba lihat ya, Kang Adil gitu ya. Nah, mungkin kita akan mengawali dari perspektif spiritual dulu. Jadi hati dan cara memaknai ujian. Jadi dalam perspektif Islam nih, masalah bukan hanya peristiwa yang terjadi di luar diri kita, tetapi juga sarana untuk melihat kualitas hubungan kita dengan Allah. Gitu ya. Jadi ketika ada masalah itu, sesungguhnya kita akan melihat kualitas hubungan kita dengan Allah seperti apa sih. Jadi Allah berfirman, Allah tidak membani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini yang sering kita baca ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Al-Baqarah ayat 286. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa ujian tidak selalu berarti Allah sedang menghukum kita. Bisa jadi ujian itu merupakan cara meningkatkan derajat gitu ya. Kan buat kita susah senang itu ujian. Nah, belum tentu ketika kita diuji itu sebuah penghukuman gitu. Karena kan ketika cobaan masalah datang itu bisa jadi pertama ujian, atau yang kedua adalah istijrod ya, sanjungan, atau bisa juga ajab gitu ya. Jadi yang jelas sih di sini kita melihat dari perspektif spiritualitas bahwa ketika masalah datang itu satu, itu sarana untuk meningkatkan derajat, kemudian penghapus dosa, kemudian pengingat agar kembali kepada Allah. Nah, ini saya menarik nih, Kang Adil, pengingat agar kembali kepada Allah, sebuah cerita ya. Jadi ceritanya ada tukang bangunan. Jadi ada tukang bangunan lagi bangun beberapa lantai. Nah, kemudian ada yang di atas, yang kerja di atas, dia itu perlu ini, perlu tolong ambilkan sesuatu lah gitu sama yang di bawah. Dia teriak, ambilkan, tolong itu ambilkan. Tapi temannya yang di bawah kerja we, ketak ketok gitu ya. Akhirnya di atas kan kesel kan? Dilemparlah pakai amplas. Kena tuh dia dari atas, dari lantai berapa atau lantai 4 tuh dilempar ke bawah ya. Lantai ketinggian lantai 4, lantai 2 ya, ketempak gitu ya. Dia nggak bereaksi. Hanya bereaksi sedikit ya yang temannya tuh. Akhirnya di atas makin kesel, dilempar lagi sama yang lebih gede. Sedikit lebih berat lah dari amplas ya apalah.
2: Paku misalnya gitu.
1: Paku ya.
2: Lancem.
1: Aduh. Dia kebetulan karena bukan yang runcingnya. Aduh, apa ini? Nah, gitu ya. Di atas teriak, "Tolong ambilkan itu." Teriak berkali-kali, tapi yang di bawah tidak mau tengadah, tetap.
2: Karena mungkin karena ketinggian kali ya.
1: Satu ketinggian, dia sibuk dengan pekerjaannya sendiri gitu.
2: Yeah.
1: Tidak menghiraukan lah intinya ya. Akhirnya lama-lama yang di atas kesel nih. Dilemparnya ku balok kayu itu. Aduh, baru tengadah ke atas. Kamu apa? Dari tadi diteriak-teriak sama saya, dimintain tolong, kamu baru tengadah sekarang. Nah, boleh jadi dalam kehidupan itu berkali-kali kita ditegur oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ujian-ujian kecil, ujian ringan ya.
2: Tapi enggak sadar-sadar
1: gitu. Sadar-sadar kita. Enggak mau kita bermunajat, tengadah sampai pada akhirnya Allah, dengan cara apa lagi saya supaya dia kembali ke saya untuk berdoa, memohon ampun, meminta dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya mungkin Allah datangkan ujian yang lebih besar sehingga dia menjerit kepada Allah. Nah, maksud saya kalau ketika ada ujian-ujian gitu ya, jangan langsung kita berpikir dulu apa nih penyebabnya, menyalahkan orang, tapi introspeksi dulu gitu ya. Bisa jadi itu cara Allah berkali-kali udah ngingetin kita gitu ya, tapi kita enggak menghiraukannya. sampai suatu ketika Allah timpakan ujian yang berat, baru kita tengadah gitu ya, meneteskan air mata gitu ya. Nah,
2: mungkin itu balok kayu.
1: Nah, balok kayu. Tinggal pilih sekarang, gitu. Tinggal pilih. Kamu udah berkali-kali kesandung, hanya menjerit gitu ya. Kata Allah, kok kamu gak istighfar? Istighfar. Mau nunggu yang lebih besar lagi, sama balok kayu biar tengadah. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini pengingat agar kembali kepada Allah. Kemudian proses membentuk kesabaran dan kedewasaan juga ya. Jadi, dan yang terakhir, jalan menuju hikmah yang belum kita pahami. Nah, ini yang jalan menuju hikmah yang belum kita pahami, pelajaran. Jadi orang yang memandang masalah sebagai hukuman mungkin akan dipenuhi rasa takut dan kecewa. Sebaliknya, orang yang memandangnya sebagai ujian dan kesempatan bertemu akan lebih mudah menjaga harapan. Begitulah kurang lebih. Ya, sampai situ dulu.
2: Sahabat Kelet, barangkali ada yang ingin bergabung bersama kami di diskusi menarik kita terkait dengan bagaimana merespon suatu persoalan dari sudut pandang kita dan orang lain. Jadi mungkin ketika orang mendapatkan, atau saya lah contohnya ya, saya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin seperti tadi Kang Asep adalah satu peringatan ya. Kan itu kan namanya peringatan, harus apa lagi Pak Asep?
1: Bisa jadi adalah ujian.
2: Ujian
1: atau azab.
2: Azab. Karena azab itu mah lebih berat ya.
1: Azab itu ketika kedolimannya udah melampaui batas. Biasanya udah, ya boleh dibilang udah banyak kedoliman ya. Karena kisah-kisah sebelumnya seperti itu. Nah, di kita nih hati-hati juga ya. Kalau korupsi di kita sudah merajalela gitu ya. Yeah. Hati-hati juga, itu bisa diturunkan azab. Kalau azab diturunkan azab, Kang Adil, itu bukan cuma orang yang
2: berdosa
1: yang tidak berdosa bisa kena.
2: Iya.
1: Yeah. Hanya tentu pengadilan di Allah kan berbeda ya.
2: Iya. Yeah.
1: Tentu di nanti di akhirat berbeda lah. Kalau Allah itu maha adil, hanya bisa jadi yang tidak berdosa pun kena.
2: Kena.
1: Kalau Allah
2: kena
1: sudah menurunkan azab ya, kayak banjir kan semua kena ya. Yeah. Tidak. Jadi yang bikin salah orang lain, tapi yang tidak bersalah bisa kena karena itu azab gitu ya. Hanya nanti tetap di akhirat berbeda lah tentu hitungannya seperti itu.
2: Baik, baik. Nah itu mungkin ada reaksi ketika kita mendapatkan ujian, kita marah-marah.
1: Betul, ya. Betul.
2: Kita marah-marah, kita menyalahkan orang. Misalkan nih salah satu contoh, tabrakan nih Kang Sen. Betul. Tabrakan beruntun nih.
1: Betul. Nah,
2: ada 5 mobil nih yang kena nih.
1: Betul.
2: Yang paling belakang disalahin sama yang depan. Kenapa kamu nabrak saya? Loh, Anda ngerem mendadak. Kenapa Anda ngerem mendadak? Karena mobil depan saya juga ngerem mendadak.
1: Betul.
2: Jadi saya juga nabrak katanya. Saya akhirnya beruntun akhirnya ke depan. Kenapa mobil depan ngerem mendadak? Karena di depan saya ada truk yang juga ngerem mendadak. Itu saling beruntun kan, saling menyalahkan. Kalau seumpamanya dari awal kita melihat aturan ya.
1: Betul.
2: Tulisan di rambu kan udah jelas, jaga jarak antar kendaraan.
1: Betul.
2: Terus juga fokus untuk apa ya, terhadap mengemudi ya, tuh jangan sampai melengah lah dan sebagainya.
1: Betul.
2: Nah, itu kan sebetulnya kalau misalnya dia mengikuti aturan jarak antara kendaraan, kalau misalnya kecepatan sekian di jalan tol itu harus di apa ya? Harus diikuti, harus di dipatuhi lah istilahnya. Mungkin tidak akan terjadi.
1: Betul, betul.
2: Nah, kalau misalkan ternyata ada truk ngerem mendadak, kita bisa menghindar. Betul. Atau kita kasih tanda.
1: Betul, betul.
2: Dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kecelakaan itu adalah sudah takdirnya begitu ya, sudah ujiannya seperti itu. Nah, kalau ada responnya dari antara 5 mobil yang saling menabrak itu, yang responnya berbeda-beda.
1: Betul, betul.
2: Yang orang satu dia merasa ini adalah sudah takdirnya, sudah jalannya.
1: Betul.
2: Yang satu karena mobilnya cicilan baru 2 hari pakai udah ketabrak, dia marah-marah.
1: Betul, betul.
2: Berbagai macam masalah. Nah, itu kalau dilihat dari kasus seperti itu Kang Asep, seperti yang sekarang kita bahas mengenai topik ini.
1: Betul.
2: Apa yang menimbulkan orang bisa bereaksi berbeda? Ada yang istiqomah, ya sudahlah. Namanya sudah ujian. Mungkin ini ujian buat saya. Mungkin saya kurang sedekah ya.
1: Betul.
2: Makanya terjadi kecelakaan seperti ini. Atau mungkin ada yang satu orang lagi. Karena mungkin saya tadi malam marahin ibu saya mungkin. Jadi saya begini. Nah, introspeksi itu kan macam-macam. Nah itu gimana Kak Asep untuk menghadapi, menyadarkan kita untuk responnya. Coba mikirnya gitu deh gitu ya, supaya tidak timbul jadi marah-marah, jadi ngajak berantem kan dan sebagainya. Itu lebih runyem lah jadinya.
1: Gitu. Nah, kita akan coba lihat Kang Adil dari perspektif neurologi ya. Neurologi itu bagaimana otak mendeteksi ancaman. Jadi ketika menghadapi masalah, ini otak akan menilai apakah keadaan tersebut aman atau mengancam. Nah, jadi dari sisi otak dulu ya. Jadi salah satu bagian yang berperan adalah namanya amigdala. Jadi yang terlibat dalam pemrosesan emosi, terutama rasa takut dan respon terhadap ancaman. Jadi jika otak menilai suatu keadaan sebagai bahaya besar, ini tubuh dapat masuk ke mode gitu ya. Ada tiga ya, ada empat. Satu, melawan atau marah, fight gitu ya. Kemudian yang kedua, menghindar atau melarikan diri ya, flight ya. Kemudian freeze, diam, bingung atau merasa tidak mampu bergerak. Dan yang keempat, berusaha menyenangkan orang lain demi menghindari konflik. Nah, jadi otak itu ada pilihan-pilihan di otak setiap orang itu. Sebetulnya
2: dikasih opsi ya.
1: Dikasih opsi. Ya makanya kenapa dari lima, tadi lima mobil ya. Yeah. Lima mobil itu responnya berbeda karena di lima mobil berarti ada lima orang. Nah, masing-masing orang itu sebetulnya punya beberapa opsi ya. Ya tadi opsinya bisa melawan, marah gitu ya. Atau menghindar ya, atau diam, bingung, tidak mampu bergerak, atau menghindari konflik. Nah respon ini dapat muncul secara cepat bahkan sebelum seseorang berpikir secara sadar. Nah, sehingga di sini ada peran korteks, namanya peran korteks prefrontal ya. Jadi korteks prefrontal ini membantu kita untuk berpikir logis, mengendalikan impuls, ketergesa-gesaan, impulsif ya, mempertimbangkan akibat, mengambil keputusan dan mengatur respon emosi. Jadi saat seseorang sangat kondisi seperti tadi itu ya, merasa terancam ya, mendapat sebuah bahaya. Nah, kemampuan berpikir jernih dapat menurun, akibatnya seorang lebih mudah untuk bereaksi spontan, mengucapkan kata-kata yang disalib. Jadi intinya kita, karena kita punya otak ya. Nah, otak logik kita sebaiknya kita berperan dulu gitu. Yeah.
2: Kita punya otak dan tukang nasi Padang juga ada otak.
1: Ah, ada otaknya. Jadi dipikir dulu analisa dampak nih. Gitu, analisa dampaknya. Kalau saya diam, dampaknya apa? Kalau saya marah, dalam dampaknya apa? Kalau saya menghindar, mengalah dampaknya apa? Kalau saya memaafkan, dampaknya apa gitu ya. Jadi penyebab reaksi yang berbeda ini menarik. Nah, jadi kenapa reaksinya yang berbeda? Satu, perbedaan cara memaknai masalah. Jadi seseorang memandang masalah sebagai ancaman, orang lain memandangnya sebagai tantangan. Gitu. Jadi pertama adalah perbedaan cara melihat masalah itu, memaknainya. Nah, kemudian yang kedua adalah perbedaan kondisi spiritual. Ini menentukan kan ya. Jadi kedekatan dengan Allah, kebiasaan berdoa, zikir, sabar, dan tawakal dapat membantu seorang menjaga harapan atau arah hidup. Jadi yang pertama adalah cara pandang, paradigmanya, mindsetnya bagaimana melihat sebuah kejadian itu ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah spiritualitas. Itu berpengaruh spiritualitas juga Pak Adil. Makanya kan dalam Islam ada istilah sholat. Sholat itu ya, anil fahsya'i wal munkar, mencegah kejahatan kemungkaran. Dan kemungkaran. Tapi tentunya sholatnya itu sholat yang bermakna. Yang dimaknai sholatnya bukan hanya ritual, tapi sholatnya itu adalah punya nilai spiritualitas, semangat untuk nilai-nilai sholat. Ya. Kemudian yang ketiga bisa jadi perbedaan pengalaman hidup. Bisa jadi.
2: Punya trauma.
1: Trauma gitu. Ya. Ada orang yang dia pun berangkat dari rumahnya itu sebelum ke jalan tuh, ada yang sama istrinya misalkan dikecup dulu keningnya, ya dah hati-hati di jalan. Ada yang budus tuh pas berangkat dari rumah tuh emang lagi bertengkar sama istrinya
2: dulu.
1: Sehingga begitu di jalan seperti itu dia marah. Jadi respon itu bisa jadi dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman dia sebelum ketemu dengan kejadian itu. Gitu Kang Adil gitu ya. Jadi atau misalkan kan beda orang yang dasarnya tidak dikejar waktu dengan orang yang terburu-buru.
2: Iya.
1: Itu bisa responnya jadi berbeda.
2: Atau jadi, mungkin dia mendapatkan telepon seperti Pak Purbaya begitu ya.
1: Betul.
2: buru-buru pulang, ada apa ini si bos telepon saya? Betul. Oh, buru-buru kan?
1: Betul.
2: Takut. Kamu cepat ke sini, kalau enggak kamu akan mendapatkan masalah besar gitu misalkan. Oh, buru-buru tuh. Nah, tiba-tiba ada masalah ciger gitu kayak
1: betul.
2: Gitu.
1: Nah, itu kan tapi bagus beda. Ya Bapak Purba itu dia tidak emosional gitu ya. Yeah. Salut itu. Itu artinya mungkin dia sebelangkah setiap berangkat kerja di keluarga dia di rumahnya harmonis itu Pak Adil.
2: Yeah.
1: Jadi perbedaan pengalaman hidup yang ketiga ini Pak Adil. Jadi pengalaman hidup yang berbeda ya di rumah, di keluarga atau dimanapun itu misalkan orang pengalaman sukses, kegagalan, kehilangan, trauma katipada dan pola asuh dapat memenuhi respon. Mm-hmm. Jadi pengalaman itu penting. Makanya kita buat anak-anak kita itu harus apa istilahnya memberikan lingkungan keluarga yang membuat apa istilahnya itu emosinya itu dewasa kayak gini lah. Kalau kadang-kadang orang tua yang suka marah-marah walaupun gak ke anaknya gitu ya, sebetulnya dia terserah sedang menciptakan, sedang membentuk si anaknya jadi pemarah.
2: Iya betul.
1: Tanpa sadar itu harus hati-hati ya.
2: Betul.
1: Atau hati-hati.
2: Saya pernah membahas sedikit waktu kalau gak salah pagi kemarin ya. Jadi ketika saya mengantarkan anak saya itu berhadapan dengan satu sekolah yang macet
1: betul.
2: Nih
1: betul. Ya,
2: tapi bukan sekolah saya. Nah di hadapan saya itu ada sekolah juga. Nah di situ ada tiba-tiba ada benturan antara satu motor yang baru keluar betul. Dengan satu motor yang baru mau masuk.
1: Betul.
2: Itu si bapaknya itu marah-marah sama si bapak yang baru betul. Keluar itu. Entah mungkin itu ojol atau entah apa gitu. Dia betul. Marah-marah dan sumpah serapanya, waduh gitu ya. Sampai ya kasar lah seperti itu ya. Nah itu anaknya ada di belakang melihat gitu ya, dibonceng lah kata gitu. Terus saya melihat situasi seperti itu karena saya di dalam mobil, saya bilang ke anak saya, tuh kalau bapaknya marah-marah kemudian ngomong kasar, mungkin nggak kata-kata kasar itu muncul di anak itu ketika dia marah juga.
1: Betul.
2: Dia akan mencontoh karena dia akan melihat sosok ya. Ayahnya seperti itu, dia memarah seperti itu. Loh, saya ngasih tahu ke anak saya, jangan sampai istilahnya ketika kita sedang marah itu harusnya melihat situasi dan kondisi, karena kemarahan itu bisa menular ke orang sebelahnya, gitu.
1: Betul.
2: Atau ya anak, wah seperti itu, Kang Asep.
1: Betul betul. Nah betul sekali. Jadi intinya, Kang Adil ya, jadi kita itu jangan harus memproteksi keluarga kita, ya diri kita, keluarga anak-anak kita dari pengalaman-pengalaman negatif.
2: Yeah.
1: Nah, pengalaman-pengalaman negatif. Karena jadi pengalaman itu suatu ketika akan semacam apa ya, akan otak kita ini akan reminder gitu kejadian yang pernah kita alami gitu.
2: Traumatik.
1: Oh dulu saya kalau begini tuh begitu sikapnya, kalau begini tuh begitu, begini yeah. sikapnya. Jadi pengalaman-pengalaman itu bisa mempengaruhi respon seseorang di kemudian hari, pengalaman itu. Nah, aneh yang keempat, Kang Adil ya, dari sinerologi ada perbedaan kondisi emosi. Nah, kan tadi kan pertanyaannya, kenapa sih responnya berbeda kan gitu? Nah, kondisi emosi nih. Jadi orang yang sedang lelah, lapar, ya, kurang tidur atau menghadapi banyak tekanan akan lebih mudah tersulut. Hati-hati nih. Makanya jangan lama-lama bicara depan orang lapar katanya, nanti saya dimakan. Ini Kang Adil merasakan ya, Kang Adil kalau lagi lelah ya. Makanya ini saya ingatkan ya, para istri yang ibu rumah tangga gitu ya, suami pulang kerja gitu, Kang Adil capek lelah, jangan langsung ngomong dulu, tunggu dulu. Karena dalam keadaan lelah itu bisa tersulut ya. Misalkan suami apalagi udah lelah, kesel, padahal itu kejadiannya di luar sana
2: ya.
1: Begitu nyampe rumah ibarat obat bius, belum apa tuh, belum hilang gitu
2: ya.
1: Masih terngiang-ngiang Masih terngiang-ngiang. Jadi pengalaman buruknya di kantor gitu, tapi di rumah tersulut oleh istri sehingga dia marah. Nah ini kondisi lelah, kondisi lapar ya, kurang tidur, ini ada tekanan, hati-hati juga ini ya. Itu bisa memicu respon negatif
2: ya.
1: Bisa memicu respon negatif ya. Makanya kalau makanya kan ya, apa tuh istilahnya itu
2: suami
1: apa istilahnya, motion change emotion gitu ya, bukan itu maksudnya, istilahnya itu kalau perut kosong itu mudah naik ke otak gitu ya.
2: Ya.
1: Nah gitu, jadi makanya kalau istilahnya itu kalau suami datang itu, ini ya ini mah buat di keluarga, kalau suami datang jangan langsung ngomong dulu itu gimana ya, si ada SPP belum dibayar, wah langsung itu bisa ramai. Nah harusnya apa tuh, tawarin dulu minum, sok minum dulu siapin air minum, udah makan belum, siapin makan dulu, karena kondisi lapar, kondisi lelah itu memicu, menyulut seseorang untuk jadi emosi gitu Kang Adil.
2: Iya,

0: mudah tersulut.
1: Yeah.
0: Makanya ya kita itu Kang Adil ya harus apa istilahnya tuh ketika ada orang bereaksi gitu ya, kita jangan langsung terburu-buru menghakimi, pahami dulu. Karena boleh jadi itu dilatar belakangi oleh kejadian yang berbeda dibandingkan dengan kita kan. Ya kan kita nggak tahu dia ya, tadi kan bisa jadi dia sedang lapar ya, atau memang dia dibesarkan di keluarga yang temperamental dan sebagainya gitu ya. Itu
1: ya, tapi kadang-kadang kalau orang yang tidak temperamental pun ya,
0: betul,
1: kalau lagi lapar suka naik ya,
0: pasir. Nah, betul. Ya betul ya, itu
1: suka marah tiba-tiba gitu.
0: Betul.
1: Itu namanya sih gitu ya. Gitu. Jadi sensitif lah, gitu.
0: Jadi sensitif, betul ya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan kemampuan mengelola pikiran. Jadi ada orang yang mampu memisahkan fakta dan asumsi.
1: Oh.
0: Nah, dari asumsi. Ada pula yang langsung mempercayai semua pikiran negatifnya. Nah, ini kemampuan mengelola pikiran. Jadi ada orang yang langsung dia berpersepsi, ya. Ada juga orang yang dia tidak langsung bersepsi, tapi dia mencari fakta dulu. Jadi mengumpulkan dulu informasi. Gitu Pak Adil. Mengumpulkan dulu informasi. Jadi kan tadi begitu jedek mobil gitu ya, ada orang yang dia menggali dulu kenapa bagaimana ini bisa terjadi, siapa gitu sebagainya. Tapi orang ada udah langsung berpersepsi gitu, wah itu dasar bawa mobilnya ugal-ugalan, langsung aja berpersepsi negatif. Jadi perbedaan kemampuan mengelola pikiran juga ini menentukan respon. Nah, kemudian yang keenam ini perbedaan dukungan sosial. Jadi seseorang yang memiliki keluarga, sahabat, guru atau komunitas yang mendukung biasanya tidak merasa menghadapi masalah sendirian. Jadi ini dukungan sosial gitu ya. Nah, makanya penting di sini kita mencari teman, itu mencari lingkungan, ini penting sekali gitu ya. Karena itu mempengaruhi respon kita terhadap sesuatu gitu ya. Seperti misalkan ya kita maaf ya, misalkan kita ada masalah pas di lingkungan preman gitu ya, pasti sarannya nasihatnya berbeda. Ah, kamu mah kalau gitu saran saya mah sikat we gitu kan. Tapi ada kalau di lingkungan yang orang rajin ibadah gitu ya, spiritualitas, udah kamu sabar dulu, tenang dulu, beda itu ya. Beda dulu ya. Jadi lingkungan itu mempengaruhi bagaimana kita merespon kejadian lingkungan. Karena kita kadang keputusan kita dipengaruhi oleh pertimbangan pemikiran orang lain.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ada jadi orang itu pada dasarnya bisa terpengaruh oleh masukan, saran, masukan, pertimbangan orang lain. Makanya jangan salah. Kalau kita ada masalah itu jangan salah tempat curhat loh. Ini bahaya loh Kang Adil.
1: Iya.
0: Bahaya loh. Jadi Anda kalau ada masalah, kalau mau curhat gitu ya, hati-hati. Gitu, hati-hati dengan siapa Anda curhat. Karena lingkungan sosial Anda ini akan menentukan, akan mempengaruhi Anda dalam merespon sebuah masalah. Gitu Kang Adil. Gitu ya.
1: Iya.
0: Nah itu dari sisi neurologi ya, kita berbicara tentang kenapa orang sih responnya berbeda.
1: Iya.
0: Betul.
1: Nah, ini juga salah satu pengalaman saya juga, Kang Asep.
0: Betul.
1: Jadi, saya kan ngobrol dengan kakak saya, betul, kemudian dengan orang tua saya. Nah, teman saya itu ngelihat saya.
0: Betul.
1: Seneng ya lihat Kang Adil dengan keluarga, dengan kakak itu santun ngobrolnya.
0: Betul.
1: Terus ngobrol sama orang tua ketika pamit dan sebagainya, cium kening, cium tangan. Terus akhirnya dengan kakak juga berpelukan. Ya pulang, betul, dulu. Karena kan kebetulan kakak saya itu tinggal sebelahan dengan orang tua saya.
0: Betul.
1: Orang tua sudah tua, jadi harus dijaga oleh kakak saya. Terus saya nanya sama dia,
0: betul,
1: emang keluarga kamu kenapa? Saya bilang tuh gitu. Oh, keluarga saya tuh karena ayah saya dulu pemarah, kemudian adik-adik saya jadi pemarah juga. Sekarang itu wah pokoknya sedikit-sedikit jadi masalah begitu ya.
0: Betul.
1: Salah ngomong sedikit, nadanya salah sedikit, wuk, jadi,
0: betul,
1: pertikaian gitu ya. Sampai-sampai ada yang istilahnya salah satu adiknya itu ngeblok si kakaknya. Betul. Ngeblok apa? Komunikasi ya, misalkan WA-nya atau IG-nya dan segalanya diblok. Sama adiknya itu sudah tidak berkomunikasi lagi. Nah, dia tuh kangen situasi seperti itu begitu ya. Seneng ya lihat.

0: keluarga kamu kok begitu damai gitu ya. Ya saya bilang karena orang tua saya mengajarkan itu gitu. Iya, jadi gimana? Nah itulah seperti yang kita bahas pagi hari ini. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana orang tua mengambil keputusan, merespon masalah dan apa ya mengatasi apa yang terjadi di luar sana begitu.
1: Betul.
0: Bagaimana solving problemnya masing-masing punya cara tersendiri karena tergantung latar belakang keluarga dia atau lingkungan kerjanya gitu.
1: Betul gitu. Jadi lingkungan benar sekali. Jadi makanya kita kalau bisa memilih. Kalau bisa tidak bisa kita tidak bisa menghindar, setidaknya kita bisa memilih lingkungan yang lain yang lebih kondusif mendukung. Ya hidup ini kan pilihan, makanya kan jangan salah gaul ya. Jangan salah gaul. Nah kita coba lihat Kang Adil dari perspektif psikologi ya. Jadi masalah tidak langsung menentukan emosi. Jadi dalam psikologi itu terdapat konsep namanya cognitive appraisal. Jadi yaitu cara pandang seseorang menilai atau memaknai suatu peristiwa. Jadi secara sederhana, peristiwa kemudian dinilai oleh pikiran, kemudian direspon oleh kemudian emosi dan direspon. Contoh peristiwa yang sama, misalkan penghasilan seseorang menurun. Ini Kang Adi. Kumaha sekarang misalkan ini yang real ya keadaan sekarang ya. Aduh, semua orang mengeluhkan persoalan ekonomi.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, orang yang pertama berpikir misalkan ketika penghasilan menurun, waduh saya gagal. Masa depan saya hancur, tidak ada jalan keluar. Maka emosi yang muncul gitu. Jadi ketika dia jadi pikiran ini memicu emosi gitu kan. Jadi kalau sudah seseorang jadi kejadiannya case-nya sama ya. Misalkan penghasilan saya menurun ya atau bahkan mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan sama sekali. Nah, orang pertama ada yang berpikir dia waduh saya gagal nih, masa depan saya hancur, tidak ada jalan keluar. Maka emosi yang muncul nih takut, cemas, malu, putus asa. Nah, responnya mungkin bisa menghindar, menyalahkan orang lain dan berhenti berusaha. Nah, kedua, misalkan orang kedua berpikir situasi ini sulit, tetapi saya masih bisa mengevaluasi strategi dan mencari peluang baru. Maka emosi yang muncul dia waspada, ya kemudian sedih tetapi tetap realistis. Kemudian terdorong untuk bertindak dan respon yang muncul nanti mengatur ulang keuangan, mencari peluang, meminta bantuan, memperbaiki strategi. Nah, peristiwa sama tapi penilaian berbeda sehingga emosi dan tindakan pun berbeda. Jadi yang harus dibenahi pertama kali itu adalah cara berpikir kitanya dulu. Cara berpikir kitanya dulu.
0: Iya.
1: Nah, jadi karena dari cara berpikir ini itu nanti menentukan emosi, rasa.
0: Iya.
1: Dari rasa ini nanti menentukan respon. Dari rasa menentukan respon. Seperti tadi saya katakan, ketika ada dua orang mengalami hal yang sama, penghasilannya menurun. Nah, yang pertama berpikir dia, ah udah hancur ini mah, gak ada jalan keluar. Kemudian yang orang kedua berpikir, kayaknya saya harus mencari peluang baru. Itu dari pikiran dulu, yang satu menganggap, aduh mentok, yang satu harus mencari peluang, nanti melanjut kepada tahapan berikutnya itu emosi. Mempengaruhi emosi. Yang tadi berpikir, ah saya udah mentok nih, gak ada cara lain, maka emosinya dia akan jadi takut, cemas. Nah, tapi yang tadi saya harus mencari
0: anxiety,
1: peluang baru.
0: Ya, anxiety itu istilahnya. Betul. Kalau kayak kecemasan itu tuh.
1: Betul.
0: Terlebihan ya.
1: Terlebihan. Namanya panic disorder, kecemasan berlebih. Bahkan itu bisa memicu fisik juga kan, kesehatan fisik.
0: Bisa stres. Jantung.
1: Betul. Nah nanti.
0: Darah tinggi.
1: Jadi dari pikiran masuk ke perasaan, yang tadi itu yang menganggap bahwa ini kiamat gitu ya. Udahlah penghasilan menurun, kiamat, hutang banyak. Masuk ke perasaan jadi takut. Nanti setelah itu masuk ke tindakan, ke respon. Akhirnya dia responnya jadi apa? Jadi putus asa. Jadi serba takut. Nah berbeda ketika si B dia berpikir, saya harus mencari peluang baru nih. Nah maka emosinya juga berbeda nanti. Emosinya dia jadi apa? Ya tetap sedih gitu ya. Tapi realistis, gak larut dalam kesedihan. Tidak sampai putus asa apalagi. Responnya nanti tindakannya, dia akan apa? Mencari peluang. Gitu ya. Berpikir strategis gitu ya. Nah itu, jadi yang kita nggak sadar itu, yang tadi Kang Adil, sebelum bertindakan itu muncul, sebetulnya pertama akan dipicu oleh apa? Dipicu oleh emosi. Nah emosi ini dipicu oleh cara berpikir.
0: Ya.
1: Cara berpikir. Jadi yang harus diperbaiki, untuk memperbaiki tindakan berarti harus diperbaiki adalah cara berpikirnya dulu. Cara berpikirannya dulu.
0: Sebetulnya kalau misalkan, mohon maaf saya potong. Sebetulnya kalau secara ini orang pemarah, orang yang lemah lembut, ya betul, orang yang biasa-biasa aja, seneng-seneng aja. Sebetulnya kalau dengan cara pola berpikirnya itu sudah benar, dia bisa menyelesaikan masalah dong.
1: Betul.
0: Tidak
1: betul
0: selamanya harus misalkan dengan apa, dengan sikap dia yang emosional begitu. Betul. Tapi ketika dia menghadapi masalah, dia menggunakan logikanya.
1: Betul.
0: Dia bisa lebih apa ya?
1: Lebih bijak.
0: Lebih nanti bijak.
1: Lebih ya bijak. Lebih bijak.
0: Karena tidak dikendalikan oleh itu tadi, respon spontan dari emosinya.
1: Betul.
0: Kalau pola pikirnya benar gitu ya.
1: Makanya ada tips yang menarik ya. Jadi kalau ketika ada kejadian itu, tarik napas dulu yang paling itu. Tarik napas. Bukan untuk dompet. Apa? Supaya apa tuh, oksigen di otaknya sehat. Karena biar karena jangan jadi, karena kalau otaknya panas gitu ya, nanti ya hatinya panas, tindakannya jadi kasar ya, jadi salah seperti itu.
0: Betul.
1: Tarik napas gitu ya. Tarik napas. Nah
0: Kak Asep, siap. Melihat situasi yang terjadi sekarang ya.
1: Betul.
0: Seperti saya melihat dari kondisi kemarahan ya, ada betul yang kebijakan pemerintah pro dan kontra dengan kebijakan pemerintah.
1: Betul.
0: Masing-masing respon saya melihat di media sosial. Betul. Gitu ya. Ada yang mencak-mencak, yang marah-marah. Betul. Gitu ya. Ada yang kita lihat aja nih, katanya kita lihat pengaruhnya. Ini kan baru setahun nih. Betul. Berjalan. Setelah kebijakan-kebijakan ini seperti apa gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang bilang lagi, ah spontan gitu ya, marah-marah gitu ya, ini udah begini ya udah berat nih hidup kita, apalagi betul nanti nih gitu ya. Nah sedangkan kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu dengan marah-marah seperti itu, malah memicu diri kita ya, hormon apa ya, kalau mungkin hormon stres tingkat stresnya semakin tinggi, nanti dampaknya ke hal-hal lain, misalkan betul ke istri kita jadi ketus misalkan gitu, ke anak-anak jadi pemarah, ke pekerjaan
1: jadi pesimis dan lain sebagainya.
0: Lain dengan misalnya kita secara logika dengan pola pikir yang baik gitu, misalkan gitu ya, udah bagaimana lagi ya, kita mah berdoa aja sama Allah gitu ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan walaupun dengan kondisi yang serba terjepit ini, kita diberikan jalan yang terbaik gitu ya. Betul. Karena tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada kita secara ekonomi yang tadinya 1 juta cukup untuk seminggu misalkan begitu ya.
1: Betul.
0: Sekarang 3 hari aja sudah habis gitu ya. Nah, itu kan tinggal kitanya mencari solusi dengan cara yang tidak emosional seperti itu, Kang Asep.
1: Iya.
0: Iya. Lebih tenang lah begitu ya.
1: Betul. Nah, ini nyambung Kang Adil. Kang Adil udah tahu, padahal saya belum menjelaskan. Yeah. Tenang. Jadi ada sebuah formula namanya tenang. Cool. Jadi T-nya apa? Nah.
0: Oh, ada singkatan itu ya?
1: Ada singkatan biar mudah ya.
0: Bukan, jadi kalau kemarin kan apa? Yang singkatan yang kita pertama ketemu tuh?
1: Apa ya, lupa lagi ya. Lupa lagi apa ya? Ada singkatan juga ya kemarin ya, ya. Biar dimudah ya. Sebelum pertemuan kedua.
0: Ya betul.
1: Saya lupa lagi ya. Ya. Jadi mungkin kita lanjut ke sini aja Kang Adil ya.
0: Ya.
1: Jadi tentu kita di sini sahabat Kelayet ya, dan teman-teman di TikTok ya. Ini terima kasih yang udah bergabung ya. Tentu kita di sini di acara ini tidak hanya akan menampilkan masalah ya, tapi juga bagaimana kita untuk sharing ya, berbagi tentang solusi. Ini ada formula yang barusan Kang Adil sebutkan namanya tenang.
0: Teinang.
1: Nah, T-nya itu Kang Adil kira-kira apa menurut Kang Adil T-nya?
0: T-nya itu apa ya?
1: Tahan reaksi sesaat. Nah, jadi T-nya itu tahan reaksi sesaat. Jadi jangan langsung menjawab sumbu, ketika emosi sedang tinggi.
0: Jangan sumbu pendek lah.
1: Jangan sumbu pendek. Tahan. Tahan. Jadi ceduk. Ceder. Nah, jangan langsung bereaksi. Aduh. Nah, katakan tidak semua orang begitu. Kebanyakan bisa jadi orang tuh langsung bereaksi kan?
0: Iya.
1: Langsung bereaksi gitu ya. Nah, jadi P-nya adalah tahan reaksi sesaat. Jadi jangan langsung menjawab ketika emosi sedang tinggi. Lakukan diam sejenak, tarik napas perlahan, minum air, beri jeda sebelum membalas membalasnya, hindari keputusan besar ketika sedang marah atau panik. Nah, jadi ada sebuah kalimat pengingat. Jadi saya boleh merasakan emosi, tetapi saya tidak harus langsung mengikuti emosi. Gitu Kang Adil ya. Jadi boleh kita merasakan emosi, marah, sedih, kecewa gitu ya, menyesal, tapi bukan berarti juga kita harus langsung mengikuti emosi itu gitu. Jadi diikutin gitu ya. Sedih boleh, tapi tidak kita tidak harus langsung juga kesedihan itu diikutin dengan tangisan gitu ya. Marah, marah, kesel, boleh-boleh gitu Kang Adil merasakan sesaat, tapi tidak harus diikutin dengan teriakan. Ya mungkin ya gitu ya. Jadi ada ya, kondisi ya. Yang itu tahan dulu, tahan gitu. Tahan ya, ditangkap dulu gitu. Jadi kalau sedih ya sedih, enggak apa-apa. Kalau marah marah, kalau kecewa ya kecewa, silahkan gitu ya. Kemudian kalau nyesel ya nyesel, silahkan, tapi tidak harus langsung diikuti dengan tidak harus diikuti dengan respon gitu.
0: Respon, ya.
1: Tahan dulu. Jadi tahan reaksi sesaat T-nya. Nah, kemudian E-nya adalah dari tenang ini, sahabat Kelait ya dan teman-teman di TikTok ya. Jadi evaluasi pikiran dan perasaan. Jadi tanyakan ke diri sendiri, apa nih fakta yang sebenarnya terjadi? Apakah ini asumsi saya? Jadi apakah ini perspektif saya gitu kah, ataukah ini fakta? Nah, ataukah ini fakta gitu ya. Nah, misalkan ketika misalkan contohlah, misalkan kita ada yang ada orang ngomong ke kita tentang si A gitu kan dia. Nah, ini kita evaluasi dulu, jangan sampai kebencian kita kepada si A gitu ya. Akhirnya kita mengesampingkan fakta dan data yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Atau misalkan sebaliknya, ada informasi kita tentang si A, jangan sampai kecintaan kita, kesukaan kita sama si A mengesampingkan juga gitu ya. Jadi seakan-akan dia itu baik, semuanya baik di mata kita.
0: Cinta buta lah.
1: Gitu. Jadi sehingga otak kita harus memisahkan dulu mana fakta, mana asumsi, dipisahkan dulu. Jadi mana ini, apakah ini berdasarkan fakta ataukah asumsi gitu. Karena ini nanti akan berbeda. Nah, yang kemudian apa yang sedang saya takutkan? Apakah pikiran saya terlalu berlebihan ataukah apa sudut pandang lain yang mungkin lebih objektif. Jadi bedakan antara fakta dengan asumsi. Contoh tadi kembali contohnya tentang masalah apa, penghasilan. Ya ini ya. Jadi penghasilan kan menurun nih. Faktanya penghasilan bulan ini menurun. Penghasilan kita menurun itu fakta ya. Misalkan. Tapi bisa juga asumsinya adalah, aduh saya pasti ini kedepannya sulit nih kehidupan. Ini kan asumsi gitu ya. Jadi faktanya hari ini kita kekurangan uang. Tapi kan ke depan belum terjadi, belum ada faktanya kalau hari-hari yang akan datang kita kekurangan kan. Nah, terus kita berasumsi, wah pasti kedepannya sulit nih. Nah, gitu ya. Ya sama seperti kita menilai orang kan begitu ya. Kita faktanya dia jelek, terus kita berasumsi, enggak sih selamanya jelek, belum tentu juga kan. Kan itu asumsi. Sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah berani menyimpulkan. Jadi fakta kita harus kita hadapi, tapi kalau asumsi itu perlu perlu diperiksa kembali gitu.
0: Iya.
1: Perlu dianalisa.
0: Perlu dikaji ulang lah.
1: Perlu dikaji ulang. Nah, ini di sisi otak kita ya. Harus kita terbiasa terlatih membedakan mana fakta, mana asumsi, mana fakta, mana asumsi. Dan ini sudah dilatih. Jadi ketika ada informasi yang masuk ke telinga kita, ketika ada kejadian yang kita lihat, gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi. Apalagi yang tadi hanya dilihat dari sosial media, gitu Kang Adil, yang masalah apa tuh, masalah tadi yang Kang Adil sampaikan di sosial media itu, yang pemerintah itu ya.
0: Iya. Karena keputusan-keputusan pemerintah yang
1: betul.
0: Mungkin rakyat belum siap menerimanya gitu ya.
1: Betul. Ya bisa jadi kan dari informasi yang kita dapat tuh bisa jadi belum tentu 100% itu fakta.
0: Iya.
1: Bisa jadi faktanya
0: enggak begitu.
1: Enggak gitu. Mungkin ada enggak begitu faktanya, bisa jadi, atau faktanya hanya 20-30%, sisanya adalah asumsi perspektif. Nah, yang bahaya itu kan asumsi.
0: Ya kan banyak pengamat-pengamat ekonomi yang sering saya lihat di TV ya.
1: Betul.
0: Itu selalu mengatakan gitu. Itu asumsi saya. Menurut asumsi saya. Gitu. Berarti kan dia berasumsi ya. Betul. Tapi asumsi itu apa merupakan salah satu prediksi ya. Yang memang itu ya, kalau prediksi kan seperti ramalan ya. Hmm. Betul atau tidak. Tapi kalau prediksi kan dilihat dari berbagai data dan fakta-fakta yang sebelumnya.
1: Betul.
0: Makanya disebutnya prediksi nih. Tapi kalau misalkan seumpamanya dikaitkan dengan dalam apa ya, dengan dalam mengambil keputusan, apa yang harus kita renungkan dulu ya sebelum kita merespon. Tadi kan responnya
1: Tahan dulu. Nah, dari tenang itu, tanya itu tahan.
0: Tahan dulu.
1: Jadi jangan langsung diikutin si emosi itu. Boleh dirasakan, boleh. Marah, kesedih, kecewa, kesel, boleh itu dirasakan, tapi jangan langsung diikutin. Dengan respon, jangan langsung diikutin, tahan dulu gitu.
0: Nafsu mah ada sih, cuman ya namanya kendalikan dulu lah.
1: Tahan dulu. Tanya tahan. Nah, E-nya itu evaluasi. Jadi satu-satunya ramalan yang boleh adalah ramalan cuaca. Tapi ada loh Kang Adil dalam kehidupan kita ya, yang kita ikutin mengikutin asumsi.
0: Apa itu?
1: Ya, contoh Kang Adil. Kang Adil pakai motor.
0: Ya.
1: Set ya. Kang Adil jalan di depan itu mau nyalip nih. Kan Kang Adil belum tahu kan di depan itu akan ada mobil atau tidak yang arah ke kita. Dari arah berlawanan. Artinya ketika kita ngambil keputusan berarti kita berasumsi faktanya belum. Jadi kita belum melewati hal itu, tapi kita sudah berani nyalip. Biasanya pakai apa tuh Kang Adil?
0: Feeling.
1: Nah, itu. Ini makanya yang harus kita latih salah satunya adalah feeling. Jadi, boleh kita bertindak ya. Jadi tidak harus selalu menunggu fakta. Gitu ya, tidak selalu tapi boleh sekali kita pakai feeling. Tapi pertanyaannya, feeling ini harus terlatih berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Gitu ya. Karena kalau tidak berdasarkan pengalaman, bisa jadi keputusan itu risikonya fatal. Boleh kita ngikutin feeling yang tanpa pengalaman, tapi lihat risikonya. Kalau berkendara kan risikonya fatal.
0: Iya.
1: Tanpa pengalaman kita main feeling itu bahaya. Nah, jadi sekali-kali kadang kita dalam kehidupan menggunakan feeling. Feeling itu kita mengambil keputusan berdasarkan asumsi, tapi tidak berdasarkan pada fakta asumsi, tapi berdasarkan pengalaman. Kan gitu ya. Berdasarkan pengalaman. Jadi di depan itu belum terlihat, belum terdengar, belum dirasakan, tapi kita sudah berani ngambil keputusan. Berdasarkan apa? Feeling. Nah, berdasarkan feeling. Nah, tentunya feeling ini yang terlatih itu adalah didasarkan pada pengalaman. Feel gitu ya. Nah, kemudian berikutnya dari tenang itu, T-nya adalah tahan reaksi saat, E-nya adalah evaluasi pikiran dan perasaan. Ada N-nya. Nah, ini N-nya dari spiritualitas, nyatakan kebutuhan kepada Allah. Jadi bawa masalah kepada Allah melalui sholat, ya doa, zikir, baca Al-Quran, istighfar, muhasabah, merupaiki niat. Jadi kata Allah, ingatlah hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jadi doa ini bukan pengganti ikhtiar. Jadi doa membantu kita mendapatkan ketenangan dan arah sebelum melakukan ikhtiar. Tolong dicatat ya sahabat kelait ya, buat kita orang awam. Doa itu bukan berarti otomatis jadi pengganti ikhtiar. Ada Pak Adil yang orang gak berikhtiar, cukup doa Pak Adil ya. Pengen ini ikhtiar datang gitu ya. Tapi
0: hoki
1: kan kita,
0: ya. Hoki.
1: Ya, ya. Ada itu ya yang kayak apa tuh? Ya kayak ulama-ulama besar. Dia memang dia mah kan oleh Allah diamanahin tugas lain dalam kehidupan. Ya misalkan untuk berdakwah sehingga dunianya udah dijamin oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, oleh kita, kalau kita sebagai orang awam ya seperti saya lah gitu ya, sebagai saya. Jadi doa itu bukan pengganti ikhtiar. Tapi doa itu adalah bagian daripada ikhtiar. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk menemukan ketenangan. Nah, untuk menemukan ketenangan, dengan tenang kita bisa berpikir jernih. Dengan doa itu untuk menemukan ketentraman, dengan tentram kita bisa optimis. Nah, kemudian A-nya adalah tenang ya. Tadi tahan.
0: Tahan.
1: Tahan reaksi sesaat. Jadi tahan dulu gitu, jangan langsung dek respon ya, jangan respon cepat. Kemudian E-nya ada evaluasi pikiran dan perasaan, gitu ya. Kemudian E-nya nyatakan kebutuhan kepada Allah. Jadi tak langsung ke Allah gitu ya, gitu ya. Kemudian A-nya adalah ambil langkah bijaksana. Jadi jangan berusaha menyelesaikan semua masalah sekaligus. Jadi ambil langkah bijaksana, apa masalah utamanya, apa yang masih bisa dikendalikan, apa langkah kecil yang dapat kita lakukan hari ini, siapa yang dapat membantu, apa risiko dari keputusan yang akan diambil. Gitu, jadi ambil langkah bijaksana. Jadi apa istilahnya, kita mengumpulkan berbagai apa tuh alternatif-alternatif keputusan yang akan diambil. Nah, kemudian yang berikutnya dari tenang ini adalah N-nya adalah niatkan untuk kebaikan. Jadi respon seperti apa yang paling mencerminkan akhlak yang ingin saya bangun. Jadi pilih respon yang jujur, adil, aduh Kang Adil ya. Tidak merugikan, sebut tidak ya, mempermalukan diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, dan selaras dengan nilai agama. Gitu ya. Jadi responnya itu kita mau merespon seperti apa, tanyakan kalau responnya itu jadi kebaikan atau tidak jadi kebaikan. Gitu. Marah mungkin marah bisa jadi kebaikan. Kalau dari marah itu bisa mengedukasi, bisa memberikan apa tuh pelajaran. Tapi kalau marah jadi menyakiti, sebaiknya kan itu jadi salah. Gitu ya. Jadi kita mah harus berpikir bahwasannya apa tuh, apapun niatnya untuk kebaikan. Niatnya untuk kebaikan. Kemudian G-nya adalah gerakan ikhtiar. Jadi ketenangan harus dilanjutkan dengan tindakan. Jadi menyusun ulang rencana, kemudian memperbaiki komunikasi, mencari informasi, mengembangkan keterampilan, ya, dan lain sebagainya. Jadi tenang bukan berarti diam tanpa tindakan. Jadi tenang berarti bertindak tanpa dikuasai oleh kepanikan. Seperti itu, Kang Adil. Nah, itu Kang Adil nggak terasa nih ya.
0: Iya,
1: barangkali kita ada pertanyaan atau
0: oke, ada yang gabung dari Cenonon ya.
1: Ya siap.
0: Wilujeng Enjing, Kang Asep dan Kang Adil, Cenonon, selamat pagi. Jadi untuk mengelolanya mungkin hati boleh panas tapi pikiran tetap dingin dan jernih. Logika harus tetap jalan ya.
1: Betul. Nah, betul. Karena kita kan selain diberikan hati juga diberikan pikiran ya, kita gunakan gitu ya.
0: Iya.
1: Kita gunakan untuk mencerna, menganalisa yang tadi ya. Jadi yang tadi, jadi apa istilahnya, dicerna dulu dengan logika gitu ya. Jadi kemudian karena logikanya kan mempengaruhi emosi, emosi nanti mempengaruhi tindakan gitu ya. Ya hanya ketika datang berbarengan kan tidak dalam mungkin orang dalam keadaan tenang bisa berpikir, tapi dalam keadaan panik belum tentu. Makanya ada istilah tahan tadi, tahan. Nah, kita harus melatih diri kita untuk menahan sesuatu ya, emosi gitu ya, tidak harus selalu langsung bereaktif ya, apa bereaksi. Makanya lihat ya politikus-politikus handal itu kan ya, tidak reaktif ya.
0: Iya. Itu jadi sebenarnya reaktif itu sebenarnya salah satu cara bagaimana orang bisa nah itu tadi. Ada orang kan biasa cepat tapi benar, ada yang lambat baru benar gitu.
1: Betul. Nah,
0: itu kan masing-masing itu dilatar belakangi oleh banyak hal banyak gitu ya. Hal. Jadi kayak orang misalkan tiba-tiba bisa menyelesaikan masalah tanpa panik, tapi benar gitu selesai. Betul. Menyelesaikan masalah. Ada yang misalkan dengan tenang
1: tapi enggak selesai.
0: Tidur. tenang akhirnya diam aja gitu.
1: Diam aja selesai.
0: Akhirnya selesai. Ada ya, ada yang lama menyelesaikannya dan ada yang dia responnya cepat tanpa emosi, tanpa panik dan lain sebagainya. Nah, itu kan tergantung, itu harus dilatih ya. Harus dilatih itu. Ini dari Mbak Retno di Kiara Condong katanya. Yang pertama, tadi pembahasannya terkait dengan apa ya? Pak Purbaya ya.
1: Pak Purbaya itu menarik
0: betul. Sebagai menteri keuangan yang begitu santai ya, senyum-senyum aja, malah dia setelahnya masih mikir katanya. Setelah ini berhenti menjadi menteri keuangan, katanya saya mau mancing sambil mikir kenapa gue dipecat gitu. Ya itu saya, kata Mbak Retno, saya membayangkan kalau Pak Purbaya ditelepon begitu merasa sangat kaget pastinya gitu. Kalau misalnya menurut pola pandangnya Mbak Retno mungkin ya tiba-tiba langsung responnya dengan kondisi berkondisi sakit jantung pastinya agak lepek gitu itu. Bukannya itu berbahaya bagi keselamatan jiwa, bukan begitu ya. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalkan telepon tiba-tiba jebret seperti itu. Nah, itu tindakan seperti itu yang entah mungkin dari Pak Purbayanya sendiri bisa tenang dalam menerima respon dari luar begitu ya. Atau itu orang yang nelpon ke Pak Purbaya itu sendiri begitu reaktif ya, responsif. Cut. Padahal nggak tahu tiba-tiba kan kalau misalnya Pak Purbayanya sakit jantung,
1: betul,
0: jebret kan begitu, atau tiba-tiba stres,
1: betul,
0: masuk rumah sakit, gitu kan.
1: Zolim itu.
0: Zolim. Nah, yang kedua menurut Pak Mbak Retno katanya, menurut saya entah benar atau tidak, pada dasarnya orang tua dan anak adalah individu yang berbeda yang bisa menentukan keputusannya sendiri. Jadi walau memang orang tua sangat berpotensi besar dalam menurunkan sifat baik atau sifat buruknya, tetapi karena itu anak tetap berhak dan bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kedua orang tuanya, katanya gitu. Kalau orang tuanya memberi contoh yang buruk, ya kalau hatinya baik, ikuti dan berusaha lebih baik, katanya gitu. Kalau tidak, memilih baik tidak harus sama dengan orang tuanya pada yang orang tua pada yang buruknya gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini salah satu contoh ya. Ini satu kasus contoh dari keluarga. Ada dua keluarga yang berbeda.
1: Betul.
0: Dua-duanya keluarganya broken home.
1: Betul.
0: Punya anak. Kebetulan itu adalah teman saya.
1: Betul.
0: Dia walaupun broken home, anak broken home gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi dia kuliah SMA-nya SMA 3. Ya. Betul. Kuliahnya di ITB. Sekarang dapat beasiswa di Australia dan PhD. Dan bahagia. Nah, ada satu lagi, broken home juga. Anaknya ini selalu nyalahin, marah-marah dan lain sebagainya. Dia merespon dia kalau punya pasangan hidup terus sekolah juga putus sekolah gitu ya, tidak mau sekolah. Karena mengambing hitamkan masalah perpisahan dengan orang tuanya. Perpisahan orang tuanya. Tapi yang satu, ya itu tadi. Walaupun kedua-duanya orang tuanya dalam kondisi berpisah, tetapi anak ini punya cara sendiri-sendiri. Ya udah, kalau memang ini adalah sudah jalan saya akan jalani hidup saya sendiri, sebetulnya kata Mbak Retno. Jadi tidak selamanya sesuatu yang jelek di orang tuanya itu bisa diturunkan jelek juga ke anaknya. Jadi tergantung anaknya juga. dia bisa nggak memilih dan memilahnya itu gitu ya. Saya setuju Mbak Retno, setuju nih.
1: Nah ini
0: betul.
1: Jadi mengapa nih gitu ya, apa tuh stimulusnya sama. Jadi dua anak ini keluarganya stimulusnya sama ya, kejadiannya itu sama-sama broken home, tapi dampaknya berbeda. Jadi pertama adalah si anak itu sendiri memaknai kejadian dengan cara yang berbeda.
0: Iya.
1: Anak bisa jadi si anak yang pertama dia berpikir ini bukan salah saya. Saya tetap dicintai, saya akan belajar di pengalaman ini. Tapi ada yang kedua adalah saya ditinggalkan, berarti saya tidak berharga. Gitu ya. Malah-malah. Saya tidak ada yang benar-benar menyayangi saya. Jadi pertama dari si cara berpikir si anak ini berbeda. Gitu. Jadi yang pertama mah menganggap keburukan orang tua tidak harus, saya tidak mau keburukan orang tua, si anak pertama berpikir itu merugikan diri saya. Saya harus punya kehidupan kehidupan yang berbeda dengan dia. Tapi ada anak yang tadi yang kenapa kok dia jadi buruk? Nah, dia biasa menyalahkan.
0: Iya. Yeah.
1: Menyalahkan keadaan, menyalahkan kejadian, menyalahkan kejadian gitu kan. Jadi kalau yang pertama dia memilih saya untuk tidak sama dengan orang tua saya, tapi kalau yang kedua dia menyalahkan
0: keadaan. Ya?
1: Keadaan. Sehingga kalaupun dirinya jadi buruk, dia menganggap itu bukan salah saya.
0: Karena orang tua saya
1: gitu. Orang tua saya. Nah, kemudian yang kedua adalah usia dan tahap perkembangan yang berbeda. Nah, dia. Jadi mungkin anak kecil belum mampu memahami broken home tadi ya secara rasional.
0: Ya.
1: Tapi ketika sudah remaja itu dia bisa memahami konflik. Ya, dia sedang berada dalam fase perkembangan identitas dan kebutuhan penerimaan sosial yang kuat. Jadi kejadian yang sama ini pada usia yang berbeda dapat menghasilkan respon yang berbeda. Nah, gitu ya. Kan dia. Jadi usia juga nanti akan mempengaruhi tingkat kedewasaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa jadi kualitas hubungan setelah broken home tadi. Misalkan broken home-nya karena perceraian itu kan, Adil ya?
0: Iya.
1: Nah, ini juga berpengaruh bukan sekedar orang tua bercerai, tetapi juga apakah konflik orang tua ini terus berlangsung, gitu ya? Apakah anak menjadi korban pertengkaran? Apakah kedua orang tua tetap hadir? Apakah anak merasa aman dan dicintai? Apakah orang tua tidak menjelek-jelekan satu sama lain di depan anak? Jadi seorang anak bisa mengalami perceraian tetapi tetap mendapatkan rasa aman, kasih sayang, batasan sehat dan teladan yang baik. Jadi sebaliknya anak yang terus menyaksikan konflik, ditolak, diabaikan atau dijadikan alat dalam konflik orang tua dapat mengalami beban yang jauh lebih berat. Jadi ada juga yang broken home anaknya jadi baik, Kang Adil, karena si orang tuanya dia cukup saya dan kamu yang berkorban, yang jadi korban, anak kita gak boleh jadi korban, sehingga dia tetap orang memberikan tuanya itu sepakat sayang. Memberikan kasih sayang yang utuh kepada anaknya. Iya. Adalah kita nggak usah, ya mungkin boleh nyebutkan misalkan ya, contoh misalkan Desta artis iya. Ya, nah, Desta kan bercerai ya, tapi dia dengan istrinya sepakat untuk sama-sama membesarkan anak-anaknya sampai dia tumbuh dewasa. Iya. Masih banyak lagi lah yang lain gitu.
0: Jamal
1: ya.
0: Jamal Mirdad sama Lydia Kandow. Gitu.
1: Banyak broken home kan, Gading Martin gitu iya. Ya. Nah jadi sekali lagi ini juga mempengaruhi kenapa anak yang sama-sama broken home ya Bu Retno, tapi kok dia bisa berbeda gitu. Salah satunya adalah kasih sayang orang tuanya yang tidak berkurang, yang mengawal mendampingi si anak itu untuk tetap tumbuh secara dewasa gitu ya. Nah ini, nah kemudian yang keempat adalah temperamen dan kepribadian anak yang berbeda. Jadi ada anak yang sejak awal lebih mudah mengendalikan emosi dan mencari bantuan. Ada juga yang lebih sensitif, impulsif, mudah marah atau cenderung menarik diri. Jadi jangan sampai kita mengatakan anak ini nakal karena broken home. Itu terlalu menyederhanakan persoalan gitu ya. Jadi lebih tepatnya pengalaman keluarga ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, tetapi bukan satu-satunya penentu masa depan.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Jadi bisa berpengaruh gitu ya, tapi juga bukan satu-satunya.
0: Satu-satunya ya.
1: Betul.
0: Yang penyebabnya.
1: Okay, bukan satu-satunya.
0: Baratno juga bikin statement nih, bagus nih. Tenang bukan berarti tanpa tindakan, tetap ya, tenang. Betul. Bukan berarti tanpa tindakan, tapi ya itu.
1: Tetapi apa maknanya?
0: Tapi apa itu terusannya apa? Maaf.
1: Tenang bukan berarti tanpa tindakan, tapi oh tak ya tuh. Tenang bukan berarti tanpa tindakan, tapi ya tadi itu maksudnya bertanya itu menjadi ulang Adil. Tadi. Jadi tapi tenang itu artinya menahan dulu gitu.
0: Iya.
1: Ya nanti kita bertindak, tapi menahan dulu, nggak langsung reaktif gitu.
0: Reaktif.
1: Nggak langsung reaktif itu tahan dulu. Lalu jadi istilahnya tuh, ya itu tadi dibeueung diutahkeun ya.
0: Iya.
1: Ditahan dulu. Pokoknya kita berikanlah kesempatan kepada jiwa kita untuk menahan sesaat. Tadi kan dari tenang itu kan rumusnya itu T-nya itu tahan sesaat sebelum bereaksi.
0: Oh.
1: Gitu ya, tahan saat sebelum bereaksi.
0: Oke. Okay. Ada penanya selanjutnya Kang.
1: Siap.
0: Dari Pak Sony. Selamat pagi Kang Sony. Bapak narasumber Kang Asep, pembiasaan seperti apa agar mengelola emosi katanya gitu. Jujur, saya sebagai lelaki yang sering emosian diantos nasihatna cenah gitu.
1: Pembiasaan apa? Nah, yang jelas
0: yang melatih itu yang bikin orang kalau saya juga pemarah sebetulnya ya.
1: Betul.
0: Tapi melihat istri saya lebih pemarah jadi saya yang jadi jadi katilap gitu.
1: Jadi katilap ya. Nah, salah satu pembiasaannya ya kalau secara spiritualitas dulu ya, saya ya. Tentang spiritualitas adalah kalau Anda yang sholat itu ya, coba kalau wudu gitu ya. Wudunya jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru.
0: Iya, ya.
1: Misalkan contoh kumur-kumur bismillahirrahmanirrahim ya, kumur-kumur ya Allah. Ya mudah-mudahan nantes apa sambil minta ampun atas dosa ucapan gitu. Jadi dari gegerakan dulu lah, gerakan Anda beribadah dulu. Anda yang suka wudu gitu ya. Kemudian sholat ya. Coba diupayakan itu jangan terburu-buru. Kalau memang Anda tidak waktunya banyak ya, tidak ada yang lebih urgent yang harus dikerjakan, itu sebaiknya coba dilakukan lebih tenang. Gitu, dilakukan lebih tenang. Jadi sehingga ada penghayatan, Pak. Gitu ada penghayatan. Itu dari sisi ibadah. Atau dari sisi yang lain ya. Aktivitas yang tanpa sadar ya, makan. Jadi upayakan makan juga kalau bisa jangan
0: terburu-buru.
1: Itu pasti memang secara jadi ternyata ya bukan hanya berpengaruh secara kesehatan secara fisik. Ternyata ini berpengaruh juga secara mental. Itu tenang.
0: Naik jadi, motor kebutaan
1: nah, gitu.
0: Artinya
1: perilaku-perilaku yang sering kita lakukan sehari-hari kalau sebisa mungkin dilakukan untuk tidak terburu-buru. Untuk melatih apa tuh mental tenang gitu ya. Ya sama ya saya juga ya. Saya ngomong begini kan dulu saya orangnya reaktif juga ya. Saya orang reaktif, panikan dan sebagainya. Tapi setelah kita maaf ya coba untuk ibadah itu bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi coba dimaknai gitu ya. Dimaknai ya. Dimaknai misalkan kita sholat. Cobalah memang sholatnya memang buat kita salah satu sarana relaksasi gitu ya, relaksasi yang tubuh dari waktu ke waktu itu dipicu ya untuk bekerja lebih keras, berpikir lebih kenceng gitu ya. Makanya kita ada jeda, sholat itu seharusnya jeda ya. Untuk merefresh gitu ya kebiasaan-kebiasaan dari sisi ibadah. Nah, kemudian nah ada Pak sering emosian gitu ya. Makanya apa yaitu salah satunya ya, jangan mendekati sumber emosinya. Sekali-kali gitu. Jangan mendekati sumber emosi gitu. Nah, memang harusnya kan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi jangan kita harus menghindari sumber emosi pemicunya. Pemicunya harus dihindari. Dan yang terpenting adalah Pak Sony ya, coba Bapak renungkan biasanya kapan Bapak suka emosi itu. Emosi sebetulnya bukan emosi ya, karena emosi itu kan bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa, panik.
0: Emosi
1: mungkin yang dimaksud kan, marah mungkin yang dimaksud dari Pak Sony ini.
0: Kadang-kadang reaksi emosi juga macam-macam.
1: Macam-macam gitu.
0: Saya kalau emosi ya diem aja. Daripada saya bukbek gitu ya, saya diem aja. Tapi emosi saya marah juga. Cuman ya itu merespon emosionalnya itu berbeda-beda. Mungkin Kang Sony dardor-dardor mungkin ya gitu ya. Ah gitu ya. Tapi kalau saya lebih baik diam lah gitu ya. Diam terus udah gitu tidur. Cuci muka tidur. Ini katanya urusan mau katanya badai pelan-pelan kata Kang Sony teh. Tapi kalau urusan duit mah Abdi suka buru-buru beli karbut tukang ayam. Tenang-tenang, saya tidak suka rebut-rebutan.
1: Ari piduitan mah katanya.
0: Piduitan mah kudu panggeul aja. Memeh didinya ge bergerak heula gitu.
1: Betul betul.
0: Iya. Kang Sony siap ya, asik sekali nih ngobrolnya santai gitu ya. Oke, ada penanya lagi nih. Kang Sony suka emosi kalau udah dengar pidato dia. Siapa nih?
1: Dengar pidato dia. Dia teh siapa nu pidato?
0: Oh.
1: Pidato.
0: Iya, iya.
1: Pidato.
0: Pidato ya siapa ya pidato ya? Pidato. Mungkin Pak RT lah. Pidato Pak RT.
1: Pidato Pak RT ya.
0: Oke. Okay. Enggak kerasa nih Kang Asep, kita sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita. Mungkin kita bisa petik dari perbincangan dari kurang lebih sekitar hampir 1 jam setengah tadi ya kita ya. Terkait dengan bagaimana kita bisa merespon persoalan seperti yang menjadi topik pagi hari ini, masalah sama tapi reaksi berbeda. Silakan Kang Asep.
1: Jadi sahabat Kelight dimanapun Anda berada ya, dan yang di TikTok juga ya. Jadi masalah yang sama itu tidak selalu menghasilkan reaksi yang sama. Karena setiap manusia memiliki hati, pikiran, pengalaman, dan kondisi tubuh yang berbeda. Kita mungkin tidak dapat memilih semua masalah yang datang, namun kita masih dapat belajar memilih cara memaknainya, cara mengelola emosi, cara berbicara, cara mengambil keputusan, cara berikhtiar, dan cara berserah diri kepada Allah. Jadi jangan selalu bertanya, mengapa masalah ini terjadi kepada saya, tapi coba bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan kepada saya melalui masalah ini, dan respon terbaik apa yang bisa saya pilih. Jadi pertamanya adalah, kita kembalikan dulu kepada Allah. Ini maksudnya Allah apa nih? Menguji saya seperti ini, dan kira-kira respon terbaik apa yang bisa saya lakukan. Jadi masalah boleh datang, air mata boleh jatuh, hati boleh merasa berat, tetapi jangan biarkan masalah mengambil kendali atas seluruh hidup kita. Kita tenangkan hati dengan iman, jernihkan pikiran dengan ilmu, pahami tubuh dengan kesadaran, lalu bergerak dengan ikhtiar. Karena kedewasaan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan mampu menghadapi masalah dengan respon yang semakin bijaksana. Seperti itu.
0: Oke. Terima kasih Kang Asep, sangat menginspirasi sekali. Jadi buat saya juga lebih apa ya? Ya kalau di jalan sih Kang Asep ya, saya mah kalau suka orang yang pikir sebelumnya suka gitu ya. Seenaknya tuh main potong aja segala macam tuh, saya tuh kayak emosi. Tapi akhirnya saya kesenggol juga tuh. Akhirnya mobil penyok, orangnya kabur. Akhirnya ya nyesel akhirnya ya.
1: capek
0: jadinya.
1: Capek
0: gitu. Tahu gitu mah saya enggak meladeni orang ini gitu ya. Kalau ternyata tiba-tiba ternyata si motornya itu ternyata nyerempet mobil saya, cat saya jadi bocel. Orang yang kabur, aduh, tambah emosi pulang tambah menggerutu. Nah itu.
1: Nah inilah, ini Kang Adil ya, bukan hanya teori, memang udah saya alami. Jadi sebelum beberapa tahun terakhir saya juga sama Kang Adil ya. Dulu saya masih ingat ya, kalau ingat ke belakang itu punya pengalaman yang, aduh, kayaknya kalau ada CCTV itu ya, saya malu dengan diri saya Kang Adil.
0: Iya.
1: Jadi, memang ya. Jadi ceritanya saya dulu masih tahun berapa ya? Tahun ya masih usia sekitar
0: kuliah.
1: 27 udah selesai kuliah. Hanya belum 30 ya, di bawah 30. 27, 28 ya.
0: Belum nikah?
1: Udah nikah, Ngadil. Nikah kan bisa 27, usia 28 ya. Karena saya bilang kan kedewasaan tidak identik dengan umur. Umur 28 tapi belum dewasa gitu.
0: Dewasa itu pilihan, tua itu pasti ya.
1: Pasti ya. Terus, jadi saya kehujan pakai motor, parkir, Ngadil. Pada mepet semua ke pinggir kan. Tiba-tiba data orang, apa ini juga, Pak Adil itu parkir juga. Jenduk nih motor saya gitu ya. Kesenggol sama dia, gubrak gitu ya. Itu orang itu saya ngambil helm, mau dipukul oleh helm oleh saya. Karena merasa saya benar, dia salah. marah itu banget saya membentak dia. Kemudian juga kejadian lagi, ada kejadian waktu apa tuh punya mobil, terus mobil keserempet oleh angkot gitu, Pak. Itu marah. Saya nggak berpikir kalau di samping kiri kanan itu ada istri anak-anak saya.
0: Iya.
1: Kan kalau terjadi sesuatu, istri anak-anak saya kan jadi terancam kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman, saya berpikir apakah harus seperti ini saya setiap merespon kejadian gitu ya?
0: Sumbu pendek.
1: Nah, gitu. Saya terus ulang, akhirnya saya melatih untuk menahan diri yang tadi tenang, tahan. Alhamdulillah, sekarang saya silakanlah dicek ya beberapa kali kejadian.
0: Tenang.
1: Saya diuji oleh Allah gitu ya. Mobil berapa kali, Kang Adil?
0: Iya.
1: Tabrak motor, jeger. Kemarin nih malam tahun baru, Kang Adil. Malam tahun baru, Kang Adil. Aduh, itu di luar dugaan. Jebret. Saya kurang isi materi ya di ledeng gitu ya. Alhamdulillah saya enggak.
0: Iya.
1: Saya alhamdulillah.
0: Yang lucunya lagi saya pengalaman juga, saya lagi parkir karena saya beli kopi.
1: Betul.
0: Tiba-tiba mobil saya diriung. Saya dengar suara benda tubrukan begitu. Ternyata pas saya keluar, loh, kok mobil saya dirubung sama orang?
1: Betul.
0: Saya turun ke bawah. Ada apa ini? Wah, ternyata mobil saya ditubruk sama orang.
1: Betul.
0: Katanya si apa namanya, si setirnya itu ngunci, jadi nggak bisa dibalikin. Betul. Itu akhirnya nyuruduk mobil saya. Saya berusaha tenang aja. Oke, saya tanya dulu sama orangnya. Orangnya tuh panik banget. Dan itu adalah mobil online.
1: Betul.
0: Ya, taksi online. Orangnya tuh sangat panik, terus kemudian keluar tuh penumpang-penumpangnya ada mbak-mbak yang benjut kepalanya ya, kena kursi, kena jendela juga. Mbak turun dulu, tenang dulu, minum dulu. Akhirnya ada yang ngasih minum. Dia duduk di samping di trotoar gitu. Saya ngobrol sama si orang ini, jadi gimana mas tanggung jawabnya? Karena saya mau mobil lagi parkir, lagi diam, dan posisinya juga posisi saya mobil parkir.
1: Betul.
0: Dari tempat parkir, nah, gitu. Iya. Cuma dia nyelonong aja masuk ke tempat parkir. Betul. Dan mobil saya yang kena gitu ya. Ya lagi apes lah begitu hari itu. Tapi dengan tenang dan lain sebagainya, akhirnya terpecahkan ya, tidak ada unsur marah-marah, tidak ada gimana namanya juga celaka. Akhirnya dia menyelesaikan dengan sesuai gitu ya, bengkel yang saya tunjuk, kemudian dia mau membiayai seluruhnya. Betul. Dengan apa ya, ya itu akhirnya tidak ada yang patut di ini. Cuma kesel aja mobil saya penyok.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kesel kan tadi, kesel boleh. Yang penting ditahan. Gitu. Yang penting ditahan gitu.
0: Kembalikan ke Allah ya.
1: Nah, Allah. Itu setelah menahan kembali dulu ke Allah. Ya. Gitu. Jangan langsung bagaimana saya merespon, tapi kembali dulu ke
0: kan Allah. Kan T itu tenang, dari tenang itu T-nya tahan.
1: Tahan
0: E-nya
1: ya.
0: Evaluasi.
1: E-nya evaluasi.
0: Mungkin N-nya, saya kurang amal begitu.
1: N-nya nyatakan kepada Allah.
0: Kepada Allah.
1: Kepada, gitu. Kemudian A-nya adalah ambil langkah yang bijaksana. Kemudian N-nya niatkan untuk kebaikan, G-nya baru gerakan untuk ikhtiar.
0: Yeah.
1: Ya tadi solusi, nanti ya, diselesaikan tetap gitu.
0: Yeah.
1: Ya saya diselesaikan. Ya Pak, ini dah saya paham, ngerti Bapak memang nggak sengaja, tapi kalau Bapak bertanggung jawab, saya hormatlah sama Bapak, saya salut, dan saya pun berharap begitu Bapak bisa bertanggung jawab, kan selesai gitu, selesai. Kan? Gitu ya.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita.
0: Iya.
1: Untuk diri kita. Buat
0: saya lah. Iya.
1: Buat kita, jangan sampai kita mobil penyok, hati ringsek.
0: Oke. Ya, Kang Asep, nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol ya dengan berbagai macam point of view ya. Betul. dari mulai tadi kejadian-kejadian yang kita sering alami, kemudian bagaimana kita meresponnya, dan mudah-mudahan kita ke depannya yang tadinya mungkin saya, seperti Kang Asep juga punya pengalaman sendiri, bisa merubah, dan segala sesuatu itu bisa dilatih kok kalau memang kita niat dalam hati. Baik, terima kasih Kang Asep atas segala inspirasinya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi pekan mendatang, dan mungkin bagi sahabat-sahabat kilat yang kurang berkenan di hati Anda dengan obrolan ini, mohon maaf. Insya Allah kita akan perbaiki jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang sudah merespon untuk perbincangan kita pagi hari ini. Dan insya Allah kita bahas dengan pembahasan yang menarik. Oh, ada pertanyaan terakhir dari Mbak Sophie. Pak Asep mau tanya, ketika kita mengelola pikiran, biasanya dapat mempengaruhi kita dalam berasumsi dan dapat mempengaruhi kita pula dalam memprediksikan sesuatu, ya Pak.
1: Betul, betul. Ya intinya kan ada analisa dulu lah, ada analisa dulu, ada analisa dulu, mempengaruhi juga gitu ya, tetap seperti itu. Pokoknya kita manfaatkan otak yang sudah dikaruniakan, dititipkan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Berpikir,
0: ya, mencerna. Itu mengelola pikiran. Karena kita dikasih akal, beda sama hewan. Oke, sampai jumpa sahabat Kilait. Dan terima kasih Kang Asep. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa ngobrol lagi di pekan mendatang. Dan saya Adil Maulana sekaligus mengucapkan terima kasih Kang Asep atas bisa ngobrol-ngobrolnya pagi hari ini. Kita akhiri ya Kang Asep ya.
1: Siap. Baik, kita akhiri sahabat kali. Terima kasih Kang Adil ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
3: Halo Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIGHT, di tengah suasana weekend ini tentunya bagaimana kita menghabiskan waktu bersama keluarga ke tempat-tempat yang berkesan tentunya ya. Tapi sahabat KLIGHT, kalau di tempat-tempat berkesan itu tidak ada makanan ataupun kuliner yang asik gitu ya. Kadang-kadang ada yang kurang begitu ya. Nah sahabat KLIGHT, buat apa keliling-keliling Bandung cari kuliner legend? Gak perlu jauh-jauh, datang saja ke Festival Kuliner Bandung yang ada di Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Nah sahabat KLIGHT bisa explore kuliner legend Bandung yang dilengkapi dengan dekorasi bangunan khas kota Bandung. Di sini ada lebih dari 1000 menu kuliner dan tentunya sahabat KLIGHT bisa datang di Sumaba, di Parkir Barat Sumaba sebelum tanggal 27 September sahabat KLIGHT. Tentunya bukan hanya sekedar makanan, tetapi ada performance Rizky Febian, ada perunggu, ada wayang golek Bobo Dadan Dalang Batara, Batara Sen-

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung's Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Sampurasun, wargi kanya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melimono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kelight. Kita sama-sama ini sudah ada di hari Jumat ya, sahabat Kelight. Dan kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore nanti. Cuman hari ini, hari Jumat, kalau tidak salah ada, ada talk show bersama dengan Ronda 88. Jadi saya buka requestnya sampai pukul 2 siang aja. Silakan untuk Anda bergabung. Yang lagi Jumatan silakan Jumatan, yang enggak Jumatan silakan. Langsung saja di tel-tel di 0812 203 1972. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

7,6 KLR FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat KLR. Saya buka requestnya sampai pukul 2 siang saja ya sahabat, karena hari ini ada talk show bersama dengan Ron 88 kalau tidak salah. Jadi ya silakan untuk Anda bergabung di Tel2Tel. Mbak Imelda, terima kasih sudah streaming dari Sydney, Australia. Tapi right before your eyes-nya ini kayaknya belum ada di KLR FM. Jadi mungkin Anda bisa request lagu yang lain begitu ya. Iya, dari Amerika, this apa right before your eyes-nya, mungkin next kita bisa memutarnya ya. Mbak Imelda, terima kasih banyak atas request-nya dan juga sudah streaming dari Sydney, Australia. Kang Opa juga apa kabar? Ada Mbak Daisy, sebentar saya akan hadirkan lagunya dari David Foster dengan This Must Be Love. Dan juga ada Pak Pur yang suka dengan Ron and Keating When You Say Nothing At All. Sahabat Kelight, apa kabar? Anda baik-baik saja ya. Weekend ini Anda mau kemana? Ini kalau tidak salah hari ini di tanggal 19 2026, ini akan ada ini ya, apa running salah satu apa namanya rute Pocari Sweat Run Bandung gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau berpergian pada tanggal Sabtu minggu itu, Sabtu 19 September dan Minggu 20 September, barangkali Anda memerlukan jalanan-jalanan yang enggak dilalui gitu ya. Nanti saya akan informasikan deh jalanannya mana aja gitu. Tapi ya ini biasanya sih dari jam subuh ya, jam 4 pagi sampai dengan jam 8 atau 9 pagi begitu. Nanti deh saya kasih tahu sama Mbak yang lain ya, sama Anda sahabat Kelight. Mbak Kathy, apa kabar ini? Peter Sitera, judul One Clear Voice, boleh nanti dihadirkan lagunya. Dan iya ngebut karena sampai jam 2 siang aja ininya requestnya. Oke, okay, Mbak Kathy nanti diputar lagunya ya. Salam kenal juga kayaknya baru juga request, atau saya baru sehat-sehat ya selalu ya. Satu persatu lagunya akan saya hadirkan sahabat Kelight di tengah suasana jalanan kota Bandung yang mendung enggak, tapi hujan juga enggak, panas juga enggak. Jadi yang harus kita persiapkan adalah insya Allah kondisi fisik kita gitu ya. Dan ya mudah-mudahan mental kita juga sehat. Apapun yang sedang kita hadapi, ya mudah-mudahan saja yang gak enaknya segera berlalu begitu ya, dan berganti dengan kebahagiaan dan juga ya keberlimpahan seperti yang memang diinginkan gitu ya. Ya doang, kalau misalnya kita kadang-kadang ngelihat orang tuh pencapaian orang lain atau hidup orang lain yang lebih apalagi sekarang ini era media sosial di mana semua orang bisa melihat kehidupan orang lain gitu ya. Kadang-kadang kan juga sepertinya jadinya seperti kurang bersyukur dengan kehidupan yang mungkin sedang kita jalani begitu. Tapi ya itu saya selalu bilang bahwa hidup yang bahagia itu adalah hidup yang penuh kesyukuran. Bagaimanapun kondisi kita ya itulah yang mungkin terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya sudah, satu persatu akan saya hadirkan ini untuk Anda.

masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Lite 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat K-Lite. Oke, kita berada di 42 menit lepas dari pukul 12 siang. Adem ya dengerin lagu ini. Udah lama gak diputer nih, One Clear Voice, yang di request oleh Mbak Kety Agustina Peters. Terima kasih sudah bergabung. Dan Mbak Imelda, waduh aduh sayangnya gak mudeng. Saya pikir lagunya judulnya Surprise Me. Maksudnya tuh Surprise Me with that song gitu ya. Apapun lagunya katanya all good. Aduh terima kasih. So you take my choice katanya. I take your choice. Oke, terima kasih banyak Mbak Imelda. Aduh, kirain lagunya judulnya Surprise Me. Ini lagi gak mudeng otaknya gimana ya kira-kira ya. Aduh. Harus ini nih, kayaknya harus piknik dulu nih. Pak Pur sudah diputar lagunya ya. Ibu Mia tadi lagunya apa? When You Tell Me That You Love Me sudah di sudah dipersiapkan. Mas Antoni juga sudah dipersiapkan lagunya dari Janet Jackson sebentar lagi. Nah, ini untuk Mbak Dinda dan juga untuk Mas David sepertinya saya putarkan sudah jam 1 ya. Dan saya buka requestnya sampai pukul 2 siang aja karena ada round 88 nanti. Jadi ya sudah silakan langsung saja bergabung nanti ya. Sampai pukul 2 siang. Ini saya mau kasih tahu nih rute-rute untuk yang mau berkegiatan nanti di hari Sabtu Minggu, karena kan ada kegiatan ini nih lumayan bikin macet gitu ya. Aduh, nanti deh saya kasih tahu. Jadi Anda bisa mungkin mencari jalan alternatif. Ini salah satu lagu yang saya suka dari Adera untuk Anda.

107,1 KELIGHT FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat KELIGHT. Sudah ada di interval, di ujung interval yang pertama ya, sahabat KELIGHT, hampir pukul 1 siang. Mbak Imelda, gini deh, saya pilihkan lagu ini untuk Mbak Imelda ya. Why You Tell Me That You Love Me dari Diana Rose. Untuk Mbak Imelda yang ada di Sydney, terima kasih sudah streaming. Dan kebetulan juga ada Ibu Mia ya, yang juga suka dengan lagu Diana Rose ini, When You Tell Me That You Love Me. Kayaknya banyak banget yang suka dengan lagu ini memang ya, yang sempat menjadi lagu hits sekitar tahun 90-an. Okay, dan juga untuk Mas Antoni juga sudah diputar lagunya. Dan Mas Nandi, amin, Masya Allah, amin, terima kasih banyak. Ini ya, amin doanya, terima kasih. Lagu My All-nya ini maksudnya yang job cover, yang cover gitu ya. Kalau gak salah sih adanya yang versi aslinya dari Mariah Carey, tapi coba kita lihat ya. Dan nanti saya putarkannya habis jam 1 siang ya, karena seperti biasa pukul 1 siang ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now.

0: 107.1.
1: Bandung's inspiring sound.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM Bandung, Inspiring Sound Sahabat K-Light. Sudah diputar ya tadi lagu-lagunya Mbak Dinda atau Mas Dinda ini ya. Aduh, mohon maaf deh kalau saya salah nyebut Anda. Dari White Lion dengan Euroline ini sudah diputar tadi ya. Terus juga Mas David sudah diputar, baru saja sahadir Savage Garden-nya. Dan juga Mas Mbak Uli juga sudah diputar tadi Phil Collins-nya. Kemudian Mas Rahmat di Derwati juga sudah diputar Whitney Houston One Moment in Time-nya. Dan juga Mas Nandi juga sudah diputar ya. Dan tinggal tersisa kurang lebih 2 lagu lagi deh, 2-3 lagu lagi, karena kita sampai jam 2 siang nih sahabat K-Light. Ada talk show di jam 2 siang nanti bersama dengan Ron 88 gitu ya. Selamat makan siang untuk Anda yang sedang makan siang. Ih, ini mah udah jam setengah 2 kayaknya udah pada makan siang ya. Kalau misalnya belum makan siang, sok atuh makan siang dulu. Nanti ada kurang lebih 3 slot lagu lagi untuk Anda yang mau request, silakan. Iya nih Kang Apeh, lagunya Love Doesn't SY barangkali ya. Nanti dihadirkan lagunya. Sorry, bukan 3 lagu lagi deh kayaknya. 2 lagu lagi. Ini sudah lumayan penuh soalnya sudah jam segini ya. Okay, jadi silakan Anda mau request Rod Stewart, First Cut Is The Deepest. Ya, coba kita lihat ya. Kalau ada nanti akan saya putarkan. Ya sudah, satu persatu dihadirkan sahabat K-Light. Dan ini untuk Anda.

0: Ampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1,1 Kelight FM Bandung, inspiring sang sahabat Kelight. Mbak Imelda, terima kasih banyak ya. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama dengan Kelight FM, sama dengan Tell to Tell. Untuk yang sudah request, terima kasih. Dan ada beberapa lagu barangkali yang tidak sempat saya putarkan, ya mohon maaf ya, karena jam 2 siang ini nanti habis berita jam 2 akan ada perbincangan bersama dengan Ron 88, Home Living Fair Login Megastore, dan juga Ron 88. Nanti Anda bisa berinteraksi karena ada giveaway ya untuk 2 orang. Nah, jadi silakan untuk nanti Anda bergabung mendapat kan giveaway dari Login Home Living Megastore gitu ya. Nanti abis jam 2 siang. Ya sudah, saya pamit dulu di Tel-Telnya. Insyaallah ketemu lagi minggu depan sahabat Kelight. Kalau enggak hari Minggu, doakan aja ya lah ya. Saya sehat. Oh iya, saya mau ngasih tahu rute ya. Ini jalur yang dilintasi pada hari Sabtu di Pokari Run ini, ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Wastu Kencana, Cicendo, Wastu Kencana, Insinyur Haji Juanda, terus putar arah di Jalan Teku Umar, Dago, Diponegoro, Cilamaya, Banda, RR Mata Dinata, Aceh, Kalimantan, Sumatera, Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Balai Kota Bandung, itu finishnya. Nah, kalau untuk kategori half maratonnya di hari Minggu, ini Jalan Perintis Kemerdekaan juga startnya, Wastu Kencana, Insinyur Haji Juanda, putar arah di Rumah Sakit Boromius, Dago, Diponegoro, Cilamaya, Cimandiri, Ciliwung, Supratman, Ahmad Yani, Kiara Condong, Gatot Subroto. Nah, ini untuk hari Minggu ya. Bagi Anda yang mengelewatin Gatsu, Asia Afrika, Jenderal Sudirman, Gadu Jati, Pasir Kaliki, Haus Cakro, Aminoto, Pajajaran, Cicendo, Wastu Kencana, Merdeka, Balai Kota Bandung. Nah ini apa namanya, pasti akan lumayan penuh gitu. Jadi kalau misalnya Anda ada kegiatan hari itu, barangkali bisa dicari jalan-jalan yang lainnya ya. Ya sudah, saya pamit dulu hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi. Doakan kita semua sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lost FM. We'll return in just a moment.
1: Sesaat lagi kita simak kilas balik
2: Anda, dan inilah informasi utamanya. Kebakaran di lahan Punjulut bakal masuk pidana lingkungan. Dekranasda wajib bangun kolaborasi perluas pasar produk UMKM. Produk kegiatan pelatihan kerja dievaluasi. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengancam akan menyeret sejumlah orang ke ranah pidana lingkungan imbas terjadinya kebakaran lahan pembuangan barangkal di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punjulut. Farhan menyatakan pemerintah Kota Bandung sudah menyegel lahan tersebut dan pihaknya mengerahkan TNI dan Polri agar tidak ada aktivitas di lokasi sambil menunggu penelusuran selesai dilakukan. Apalagi diduga banyak terjadi transit sampah dari perbatasan, terutama dari luar Kota Bandung. Farhan memastikan pemilik lahan bakal dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pelanggar terancam dipidana terkait lingkungan.
3: Sudah disegel, saya bekerja sama dengan aparat, terutama aparat TNI. Kenapa aparat TNI? Karena ternyata banyak sekali transit sampah dari perbatasan, terutama dari luar Kota Bandung. Transit sampahnya ke sana semua. Nah, bahkan dicurigai terjadi transaksi oleh oknum-oknum tertentu. Mereka buang sampah ke sana dan bayar ke seseorang di sana. Jadi saya minta Dandim untuk bekerja sama dengan Polsek dan Koramil memastikan hal itu tidak terjadi sambil kami selesaikan pemadamannya. Karena ini bukan yang pertama kali. Jadi sekarang disiapkan dulu, nggak boleh ada apa-apa di sana. Tidak boleh ada kegiatan, tidak akan ada koordinasi apa-apa.
2: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung langsung turun tangan menangani kebakaran lahan di kawasan Cihanja, Ciumbuleuit atau Punjulut yang terjadi pada Senin 14 September 2026 malam. Sekretaris DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya memeriksa komposisi timbunan sampah ilegal dan potensi gas metana di lokasi yang diduga memicu kebakaran bawah tanah. Selain itu mengumpulkan data dan laporan komprehensif untuk diteruskan kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyelidikan dugaan pidana lingkungan.
4: Peran DLH di dalam upaya penanganan kebakaran ini adalah melakukan identifikasi material sampah yang terkandung di dalam tumpukan sampah ini. Dan selanjutnya apabila di lokasi ini terjadi ada pelanggaran lingkungan hidup, akan kami rekomendasikan untuk dilakukan penindakan oleh Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menjaga supaya kejadian serupa tidak terulang kembali di wilayah Kota Bandung, dan kami berharap warga masyarakat peduli terhadap lingkungan.
2: DPRD Kota Bandung mendorong agar peristiwa kebakaran di lahan kosong milik warga yang dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal di kawasan Punjulut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung diusut tuntas. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono mengatakan kebakaran mengakibatkan kepulan asap tebal yang menyebabkan puluhan warga sekitar terdampak mengalami gangguan pernapasan, asma, hingga sesak nafas. Iman meminta polisi

0: polisi mengusut tuntas peristiwa tersebut karena bisa jadi ada unsur pidana. Jika ditemukan ada unsur pidana, maka pelaku atau pemilik lahan harus mendapatkan sanksi hukum.
1: Ada beberapa kemungkinan penyebab kebakaran tersebut, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya. Yang dirugikan anak-anak sekolah, ada SMP, SMA, kemudian juga ada warga, ya, semua turun jadi begadang. Sudah 3 hari dan melibatkan semua OPD, kita juga apresiasi sigap gercep ya, dari OPD Kota Bandung. Kedepannya mungkin harus dipoles lain dulu ya, sepertinya bagaimana pemanfaatan lahan ini. Kalau tidak sesuai, apalagi ditemukan ada unsur pidana, ya mau nggak mau ya, harus diproses.
2: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung, dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Seluruh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten dan Kota di Jawa Barat harus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan produk dan perluasan pasar bagi para perajin serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 di Kota Bandung. Farhan berharap Prakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perajin dan pelaku UMKM agar semakin berkembang. Di sisi lain, Farhan juga mendorong produk-produk binaan Kota Bandung untuk memperluas pasar ke daerah lain di Jawa Barat agar pemasaran produk tidak harus selalu berpusat di Kota Bandung.
4: Memastikan bahwa Dekranasda selalu hadir untuk membantu perajin dan pelaku UMKM agar naiklah memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk serta menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi warga Jawa Barat.
0: PT Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM-nya untuk berinovasi menghasilkan berbagai vaksin baru yang saat ini dibutuhkan masyarakat, menyusul terus ditemukannya sejumlah penyakit baru. Manajer produk PT Bio Farma, Puspa Gita Wardani, menyatakan pihaknya harus memiliki peran-peran strategis ke depan yang harus ditunjang oleh SDM mumpuni. Menurutnya, untuk meningkatkan kompetensi SDM, perusahaan menyiapkan program pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, agar PT Bio Farma tidak hanya dikenal sebagai penjual vaksin, tapi dikenal juga produsen vaksin.
5: Jadi sebelum kita melakukan pengembangan, kita akan lakukan mapping dulu terhadap kompetensi karyawannya dan bagaimana kinerjanya. Untuk melihat di mana gap sesungguhnya yang kita harus penuhi atau harus kita jembatani melalui program-program pendidikan yang sesuai atau pembelajaran yang sesuai. Contoh pentingnya pembuatan vaksin baru. Bio Farma harus juga dikenal sebagai perusahaan pembuat vaksin, bukan hanya sebagai trader atau penjual vaksin. Jadi kita perlu orang-orang dengan kompetensi di bagian research and development.
0: Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pelatihan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pasca ditetapkan 2 aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Cimahi oleh Kejaksaan Negeri Cimahi terkait dugaan korupsi. Wali Kota Cimahi Ngatiana secara terbuka menyampaikan rasa kecewa atas penetapan status hukum terhadap bawahannya tersebut. Program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat justru diduga disalahgunakan oleh pelaku. Sebelumnya, 2 ASN Pemkot Cimahi diduga melakukan korupsi dalam program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun anggaran 2024-2025. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
6: Oh ya, dievaluasi. Jangan sampai terjadi kayak begitu lagi. Oke, ya, kita malu lah pekerjaan ini. Kan kita untuk kepentingan masyarakat ya.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s. The 90s. Today.
8: We had a bad day.
7: Who says you can't go back? No wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1.
9: K-Lite. Bandos. Inspiring sound.

0: 107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kelight. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa siang ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan yang pastinya sangat menarik sekali, terlebih untuk Anda yang pastinya sedang menjalani hidup sehat, dan harus memangnya hidup sehat, dan juga fresh living, fresh life begitu. Karena hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Irene dari Ron 88, dan juga ada Mbak Naila Dwi. Beliau adalah marketing communication login Megastore di Bandung pastinya. Dan kita sapa dulu untuk teman-teman yang ada di TikTok, sahabat kalian yang di TikTok. Mbak Naila boleh disapa. Tuh, dadah-dadah, itu mungkin kamera di sana. Di sini.
1: Nah. Kan lupa ada yang ngerekam.
0: Iya, kita baru ketemu ya, Mbak. Yeah. Nah, kalau ini mah udah enggak asing lagi deh. Tapi hari ini, Mbak, kalau mau ini tuh agak kesini gitu karena Mbak Irene-nya enggak apa di situ gitu ya.
2: Aman.
0: Ini cuma kedengeran suaranya doang nih.
2: Iya, aman.
0: Sehat Mbak Irene, kita ketemu.
2: Halo,
0: lagi.
2: Mbak Bibi sehat. Alhamdulillah, Mbak Bibi sehat ya.
0: Insyaallah.
2: Iya, sahabat Kelight juga.
0: Iya, dan tentu saja sahabat Kelight juga boleh bergabung karena ada giveaway way ya, Mbak ya.
2: Nah, betul.
0: Boleh disebutkan,
2: iya nih, boleh di spill dulu nih mungkin sama Nela ya.
0: Mungkin ini sahabat-sahabat Kelight di TikTok.
1: Ini, nah, satu tuh. Kita akan ngasih satu paket ya langsung. Mm-hmm. Ini nanti ada Boris gelas dari Boris.
0: Wow.
1: Terus juga ada yang suka masak, ini ada cake pan dari kita.
0: Sebentar, ini untuk satu orang.
1: Satu orang jadi.
0: Wow.
1: Ya. Jadi okay, langsung dapat dua.
0: Maksudnya satu orang dapat dua giveaway. Iya. Maksudnya dapat dua ini ya, dua apa namanya? Dua hadiah.
2: Hadiah.
0: Silakan ya, boleh tuh langsung dadah. Langsung bergabung di TikTok-nya dan juga di WA Kelight FM di 081203 1972. Mbak Naila, sebentar ya, saya ke Mbak Irene dulu.
1: Boleh.
0: Mbak.
2: Iya.
0: Iya, kita kan menjalani hidup sehat mah udah pasti ya. Dan apa tuh pada saat kita menjalani hidup sehat pastinya enggak boleh kita lupakan adalah soal minum. Tapi benar enggak sih kalau umumnya orang-orang, apalagi orang Indonesia, katanya susah minum, Mbak Irene, benar gak sih?
2: Iya, betul banget. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya cukup menyedihkan ya, sebetulnya bukan cukup sangat sih sebetulnya.
0: Iya.
2: Kalau kita lihat sekarang penurunan fungsi ginjal itu terjadi bahkan sampai ke anak-anak. Ya, kalau kita lihat nih berita-beritanya udah dari tahun-tahun kemarin tuh, aduh ini umurnya masih belasan, oh, udah ada yang cuci darah dan segala macam gitu ya, fungsi ginjalnya udah mulai menurun, penyakit-penyakit metabolisme juga menurun banyak gitu. Padahal kan kalau kita lihat fungsinya ginjal kita tuh satu nih, mesin cuci kan sebetulnya.
0: Iya,
2: benar. Nah, dan gak bisa bekerja kalau ya airnya kurang gitu. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang orang mulai concern nih, saya pengen hidup lebih sehat. Atau kalau kita lagi sakit, dokternya kasih masukan harus gini, pasti salah satunya adalah minum. Nah, bahkan ternyata ada penelitiannya. Memang ternyata di Indonesia ini 47% orang-orang di Indonesia ini minum cuma 1-3 gelas per hari.
0: 1-3 rata-rata gitu, Mbak.
2: Ya, hampir setengahnya loh gitu ya. Itu yang benar-benar minumnya air putih ya. Karena kalau habis makan minumnya teh manis.
0: Iya, banyak ya.
2: Mau teh tawar gitu, sawah aja itu kan enggak dihitung tuh gitu. Karena belum pernah juga. Ya, coba kita tanya, ini kan partner kita login Megastore ini terkenal banget nih sama elektronik yang oke-oke ya.
0: Pasti.
2: Belum pernah ada kejadiannya orang mesin cucinya dicuci pakai air kopi gitu kan ya. Air teh.
1: Iya.
2: Makin rusak ya. Ada kan ya. Nah, ini
0: rusak tuh mesin cuci ya.
2: Nah, pertanyaannya mesin cuci di dalam tubuh kita ini gak bisa dicuci pakai kayak gitu. Betul. Harus pakai air putih. Nah, makanya kenapa, berarti kalau 1-3 gelas orang minum cuma saat dia makan aja sih ingetnya. Nah, makanya kenapa orang-orang ini banyak lupa, dan banyaknya kalau ditanya, udah minum belum? Belum dah, belum haus dah. Tadi habis minum boba, habis minum ini, itu gitu. Air putihnya gak disebut tuh satu sama sekali gitu. Nah, itu ya, jadi ini cukup menyedihkan. Apalagi kalau kita lagi sibuk belanja. Ini kan kalau kayak kita jalan-jalan ke login Megastore nih, segala macam pengen dilihat dan pengen dibeli gitu. Ya gak sih ya?
0: Benar.
2: Ya bener kan ya, udah maksudnya tokonya enak banget, nyaman banget gitu ya, belum promonya juga luar biasa banget dibandingin toko-toko lain gitu. Nah, jangan lupa, makanya minum ini seringkali jadinya akhirnya begitu pulang dehidrasi paling gampang haus kerasanya.
0: Nah, itu ya, makanya diusahakan ya harus maksudnya yang kata Mbak itu loh, kayak kita ini di kalau ada minum gitu ya, jadi nggak lupa minum. Nah, akibat dari dehidrasi Mbak tadi sebutkan. Mm-hmm. Apa sih sebenarnya apa dehidrasi itu bisa sampai mengganggu kesehatan kita? Mm-hmm. Sampai seperti apa gitu.
2: Nah, kalau kita tahu kan orang-orang cuma ngomong sebagian besar tubuh kita ini air, cuma ngomongnya sebagian besar. Mm-hmm. Padahal setiap organnya juga sama. Darah kita 90%-nya air, mm-hmm. ya. Jadi kalau darah kita kurang airnya, yeah. efeknya kemana-mana nggak udah pasti, bukan hanya tadi ke ginjal. Mm-hmm. Jantung nih yang mempa darah. Kenapa yeah. jadinya ada sumbatan dan sebagainya. Ya kebayang ya, cara kerja jantung jadi meningkat.
0: Iya,
2: ke otak, otak kita 80%-nya air. Gimana syaraf otaknya mau kerja kalau airnya kurang? Makanya kenapa kekurangan 2% aja bisa bikin orang gak fokus,
0: iya,
2: gak bisa konsentrasi. Terus kalau ngomongin lagi yang paling luas di seluruh tubuh kita adalah kulit. Kulit kita 64%-nya air. Sekarang orang-orang ngejar semua pameran beauty, cari skincare yang paling oke, cari body lotion yang paling oke. Airnya kurang sama aja. Sama aja. Ya gitu kan, jangan disalahin. Ini mah enggak bagus ya skincare-nya. Tetap aja ini kulitnya hurik. Hey, yang salah mah bukan skincare-nya.
0: Skincare-nya tapi kebiasaan kita.
2: Nah, airnya ya, yang kurang. Betul.
0: Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk sahabat Kelight memang harus banyak minum. Tapi Mbak, dalam sehari seharusnya kita minum berapa banyak tuh air?
2: Jadi kita enggak bosan-bosan tuh ngingetin ya. Dalam kondisi normal itu kita butuh, perempuan butuh 2,2 liter, laki-laki butuh 2,7 liter dengan kondisi tidak panas seperti sekarang. Nah, ini kita masih ngerasain nih efeknya El Nino luar biasa.
0: Ya,
2: mungkin nih sahabat Kelet nih yang ngalamin di rumahnya mulai kekeringan karena enggak hujan-hujan.
0: Oh iya.
2: Ya kan ya, udah iya, banyak nih. Iya, aduh mulai kering. Kurang air nih karena enggak hujan-hujan kan.
0: Ya.
2: Nah, itulah sebenarnya yang dirasakan sama ginjal kita. Saya gengis kekeringan bertahun-tahun. Nah, yang punya saya nggak minum-minum, nah, gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya udara panas ini bukan cuma di rumah kurang air jadi susah, tubuh kita juga jadi susah. Nah, makanya kalau kita anggap aja deh minum sehari bisa 2,5-3 liter, bagus nggak? Bagus banget kan. Pada dasarnya air itu kan kebuang, tinggal buang air kecilnya aja yang harus. Ya lebih banyak juga.
0: Iya, gitu. Nah itu biasanya kadang-kadang tuh orang suka malasnya gitu Mbak, karena malas pipis, malas buang air kecil, jadi akhirnya apa kurang minum, padahal itu salah ya Mbak ya. Karena yang bagus yang kata Mbak teh apa namanya 2 jam sekali.
2: Iya. Itu bagus. Pasti ya, sering ya. Banget tuh ya Dokter Indra tuh sering banget tuh kan, sahabat kalian udah hafal. Selain perhatiin tanda urin, biasanya kan sekarang orang-orang cuma perhatiinnya, oh urinnya udah agak kuning. Semu kuning berarti udah bagus gitu ya. Nah, gak cuman itu, tapi durasinya. Ketika kita minumnya cukup,
0: yeah.
2: frekuensi buang air kecil kita tuh harusnya 2 jam sekali kita buang air kecil.
0: Dan itu bagus ya Mbak ya.
2: Betul justru
0: ya. Baik. Nah, tadi Mbak juga sempat sampaikan ini ya, harus minum. Tapi bagaimana pola minum tepat supaya dapat mencegah dehidrasi, terutama di cuaca seperti sekarang, boleh boleh jelaskan lagi Mbak?
2: Iya, jadi yang paling oke adalah jangan tunggu haus untuk minum ya.
0: Itu dia.
2: Minum sedikit-sedikit, tapi sering, itu yang bagus gitu. Bukan, oh aku sekali minum 600 mili habis loh. Nah itu yang disebut dengan overhydration tuh akhirnya. Dan ginjal kita juga kerjanya jadi berat karena dia harus ngolah mineral banyak kan ya, natrium yang berlebih akhirnya jadi masuk ke dalam tubuh. Yang paling benar itu cukup 1-2 teguk tapi sering. Bisa 15 menit atau 30 menit sekali kita minum, itu bagus. Jadi akhirnya 2,5-3 liter juga gak kerasa. Nah terus ya itu yang tadi Mbak Vivi bilang juga, jangan malas bawa minum. Dimana-mana kita berada ya minum harus dibawa. Sekarang kan tumbler itu udah part of fashion ya. Gitu. Kalau diisinya air putih kan banyak juga. Yang itu isinya apa? Sirup cina gitu ya, atau es teh manis. Nah itu padahal tumbler itu disiapkan untuk air putih sebenarnya.
0: Iya memang benar ya Mbak.
2: Harusnya ya, harusnya gitu. Nah tapi ketika kita bawa minum kemanapun kita berada, tanpa kita sadar juga kita minum lebih sering sebetulnya gitu ya. Nah dan kalau kita lihat memang yang tadi dibilang tuh dengan kita punya kebiasaan yang bagus, akhirnya tubuh kita kehidrasinya kan terus ya. Nah kalau masih belum bisa, ada aplikasi Drink Water Reminder.
0: Itu
2: aplikasi free yang bisa di download macam-macam, lucu-lucu, dan dia bisa kasih notifikasi. Jadi kalau masih angger ngomongnya lupaan, ya udah pakai aplikasi, masa iya itu. Notifikasinya nyala masih lupa gitu ya.
0: Baik. Oke, jadi begitu ya sahabat, kalian betul-betul harus dipentingkan untuk minum air putih itu. Nah tapi seperti kita di sini nih ya sahabat Kela, coba bisa dilihat barangkali kita dikelilingi oleh Ron 88. Dan kenapa termasuk juga saya itu harus banget minum Ron 88 setiap harinya. Nah tapi kenapa kita harus pilih Ron 88 Mbak Airin? dan tersedia ukuran apa aja, terus bisa dibeli di mana saja.
2: Iya, jadi kan RON 88 ini sesuai namanya ya, richness of nature. Ya, RON, richness of nature, 88 ini infinity, yang tidak habis-habisnya. Jadi RON 88 ini memperlihatkan bagaimana dia bersumber 100% dari mata air alami. Kenapa bisa gak habis-habis? Karena kita gak lakukan proses apapun, pengeboran atau apapun yang merusak alam. Jadi alamnya memang kita jaga, makanya gak habis-habis ya. Percayalah bahwa ketika kita berbuat baik sama alam, alam juga memberikan yang terbaik buat kita, bener ya. Nah, dan tugasnya kita ya, kita jaga amanah yang udah dikasih nih, untuk alamnya dijaga, bukan dieksploitasi. Nah, makanya kenapa RON 88 ini punya nama RON 88, untuk mengingatkan setiap orang yang minum ini untuk bisa jaga alam juga. Sebetulnya gitu. Dan lokasinya RON 88 di mana sih? Betul nggak mata airnya benar-benar alami dari dalam perut bumi? Di semua kemasan RON itu ada barcode yang bisa di-scan. Dan semua orang bisa lihat bahwa oh, dari sini nih asalnya. Oh, ini kayak gini yang namanya mata air yang benar tuh. Posisi koordinatnya ada di situ. Nah, dan kalau lihat di kemasan RON itu ada since 1993, dari 1993, dari West Java Heritage Water, karena ini memang diambil dari Gunung Purba yang menyimpan batuan-batuan mineral di dalam perut bumi itu, sehingga kandungan mineralnya lengkap tapi tidak berlebih. Nah, karena alami semuanya. Nah, RON 88 ini banyak disukain orang karena rasanya enak gitu ya,
0: itu
2: rasanya
0: betul.
2: Segernya enak aja
0: banget,
2: gitu, nggak ada aftertaste-nya. Karena yang bikin orang nggak suka minum air putih itu aftertaste-nya, ada pahitnya, ada rasa nggak enaknya gitu. Ya, makanya RON 88 itu disukai orang-orang karena betul-betul memang rasanya mata air tuh harusnya kayak gitu. Kalau kita main ke gunung tuh, terus lihat sumber air terus kita minum, kan segernya kayak gitu ya. Nah, itulah RON 88. Dan makanya RON 88 ini jaminan kualitinya juga udah bukan hanya Indonesia, BPOM, SNI, Aspadin, ISO 22.000 gitu ya, untuk food safety-nya halal Indonesia juga udah ada. Tapi kita udah memperlengkapi dengan international quality standard. Jadi the one and only yang punya certified hexagonal crystal water dari Dr. Masaru Emoto Jepang. Untuk quality kita bertahun-tahun berulang kali dapat gold award ya, yang dari Monde Selection Eropa ya. Terus kalau ngomongin rasa, biar enggak katanya kalau katanya itu kata orang gitu ya. Nah, kita perkuat dengan penghargaan, bahkan di tahun ini kita dapat lagi penghargaan itu dari International Taste and Quality Institute. Kita dapat penghargaan Superior Taste Award untuk rasa air mineral yang memang enak banget gitu, dan itu udah diakui dunia. Jadi kita perlu bangga RON 88 ini produk lokal yang bisa bersaing di dunia internasional.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi begitu ya sahabat Kelight, yang disampaikan oleh Mbak Airin. Dan kalau misalnya ini nih Mbak Airin, kalau misalnya orang sahabat Kelight pengen tahu sosial medianya, boleh disampaikan enggak? Itu pastinya udah tahu sih, udah follow juga.
2: Iya, di RON 88 official. Dan jangan lihat, jangan lupa juga nih, kalau lihat kemarin postingan-postingan kita, kan kita ada keseruan di Semua satu parompong ya, kita punya activity sekolah kan. Nah, di Instagram kita juga banyak promo-promo Mbak, gitu ya. Nah, jadi bisa di follow di sana dan bisa liatin kemasan-kemasannya cute kita ya. Jadi buat sahabat Kelight yang lihat, eh RON 88 ada yang pinknya ya, nah itu kan taunya dari IG pasti gitu ya. Punya kemasan yang pink yang lucu gitu ya, yang kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Makanya jangan males bawa minum, karena minum itu udah ada ukuran yang kecil. RON 88 udah punya sampai 240 bisa dibawa kemana-mana. Mau yang perginya banyak kan, sampai 1500 juga ada. Nah, jadi pantengin terus di situ, karena kita setiap bulan pasti ada satu activity yang bagi-bagi juga. Dan kita nanti sebentar lagi, ini udah spoiler ya, akan ada satu activity bagi-bagi hadiah juga. Nah, makanya di pantengin di situ.
0: Nanti boleh dikasih tahu lagi ya Mbak ya. Mbak Airin, nanti kita ngobrol lagi bersama dengan Mbak Airin. Tentu saja saya mengingatkan Anda boleh di live TikTok juga ya, di silakan saja langsung nanti bergabung untuk bertanya pada Mbak Airin atau juga nanti Mbak Naila. Mbak Naila, kita nanti mau ngobrol sama Mbak Naila dari Login Megastore. Dan silakan sekali lagi di 0812-23172 Anda boleh bertanya. Abis ini kita dengar lagu dulu ya Mbak Airin.
2: Iya,
0: Mbak Naila. Abis itu kita akan kembali lagi sahabat Kelight. Dan jangan kemana-mana, tetap di 107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 Kelayra FM Bandung's Inspiring Sound, saya Beth Kelayra. Oh iya, nanti ya untuk siapa ini yang mau bertanya di satu tempat itu kenapa enggak ada RON 88 katanya. Nanti ya, nanti Pak saya akan bacakan. Karena sekarang ini saya mau ngajakin ngobrol dulu sama Mbak Naila. Beliau adalah marketing dari Login Megastore. Dan sebelumnya boleh say hi dulu untuk sahabat-sahabat Kelayra di TikTok.
1: Halo,
0: itu kata itu lewat itu. Iya, yes. Apa kabar Mbak Airin dari Mbak Reni Salio?
1: Iya, apa kabar Mbak Reni?
0: Iya, sehat-sehat ya Mbak Reni ya. Terima kasih sudah menyapa. Silakan nanti kalau misalnya mau ikutan untuk bertanya sama Mbak Naila dan juga Mbak Airin, karena ini giveaway-nya keren banget. Tadi sudah di spill tuh. Tuh di depannya Mbak di depannya Mbak Naila tuh ya. Itu untuk satu pemenang saja.
2: Betul.
0: Iya, baik. Oke, ini untuk sahabat kalian Mbak Reni belum terlalu familiar dengan Login Megastore. Walaupun mungkin sudah banyak yang tahu ya Mbak ya.
2: Pasti.
0: Tapi boleh dijelaskan sebenarnya apa sih Login Megastore itu?
2: Jadi jangan samain juga sama yang program YouTube ya. Itu beda banget soalnya.
0: Karena
2: kalau misalnya dari Login Megastore sendiri, karena kita ini punya konsep elektronik kepercayaan untuk warga Bandung ya pastinya. Walaupun kita emang notabene pusatnya ada di Bandung, tapi kita juga pengen mengembangkan kita juga ingin memperkenalkan juga Login Megastore untuk pendengar Kelayra sendiri, di mana kita ini adalah salah satu toko elektronik terbesar yang kalau misalnya pengen belanja elektronik ya harus ingatnya di Login Megastore. Yang pasti kita juga ada untuk perlengkapan elektroniknya itu ada TV, kulkas, mesin cuci, AC, apalagi dengan udara yang sekarang lumayan sangat
0: Haredang,
2: katanya debu-debu banyak kan bertebangan. Nah itu juga bisa beli di Login Megastore.
0: Baik. Dan untuk sahabat Kelayra yang pengen tahu Login Megastore ini ada di mana aja dan sudah berapa lama hadir di Bandung, boleh sebutkan lagi Mbak Naila?
2: Boleh, sebenarnya ini kita di bulan April kemarin kita ulang tahun ya. Udah 17 tahun. Udah lama sebenarnya ya. Udah September sekarang. Kita udah 17 tahun tentunya berdiri di Kota Bandung tentunya.
0: 2009 berarti ya.
2: Betul, 2009. Kita udah ada 4 cabang, ada di ABC tentunya yang sudah familiar banget dengan warna oranye yang megah ada di depan situ. Terus juga ada di Cimindi, di Cinunuk sama di Nanjung. Jadi untuk daerah-daerahnya dari sahabat Kelayra sendiri juga bisa datang ke tempat-tempat yang dekat dengan rumahnya gitu. Kalau store Login terdekat.
0: Baik. Walaupun memang kayaknya udah gak asing tuh sama yang di ABC ya Mbak ya.
2: Betul. Jadi boleh di mana aja
0: kalau misalnya aja mau datang. Ya?
2: Apa rumahnya di daerah Cinunuk ada itu di atas bisa.
0: Betul ya. Iya, dan kalau misalnya iya benar, kalau misalnya pas sambil ini mau nganterin anaknya ke Jatinangor ke Unpad gitu ya.
2: Betul.
0: Mampir dulu di situ ya.
2: Betul.
0: Untuk ngisi apa di kosannya anaknya gitu ya.
2: Bisa.
0: Bisa ya Mbak ya. Oke, nah, ya itu tadi kenapa kita semuanya ini sahabat Kelayra harus pilih Login Megastore dibandingkan toko elektronik lainnya sih Mbak.
2: Kenapa harus ya? Harus wajib lah kalau misalnya belanja ke Login Megastore ya. Karena emang Login Megastore ini menghadirkan salah satunya lengkap pastinya ya. Dan salah satunya luas. Untuk dari sisi display-nya sendiri, ini kita semua dari yang TV besar sampai yang kecil itu ada. Di kita itu ada TV ukurannya 118 ya. Kurang lebih di 118.
0: Segimana ya segi?
2: Gede
0: ya,
2: banget itu
0: banget ya.
2: Bisa masuk.
0: Bisa tapi ya.
2: Bisa. Di situ kalau mau belanja di situ bisa kayak gitu ya. Terus juga kalau misalnya kenapa harus memilih Login sebagai tempat belanja toko elektroniknya selain pilihan produknya beragam, jadi kita juga menyediakan fleksibilitas ya dari segi pembayarannya juga. Jadi kalau misalnya mau belanja kayak yang tadi TV misal ada yang 115 atau enggak mau kulkas tapi awal bulan tapi udah uangnya udah kepot kemana-mana. Nah tenang, itu ada sistem pembayaran kita yang bisa mempermudah dari sahabat Kelayra. Kayak dari perbankan, terus juga dari cicilan finance itu ada, kita punya.
0: Baik. Jadi dipermudah lah ya. Nah begitu juga dengan ini nih Mbak. Misalnya nih kayak tadi ada yang pengen beli TV segede gitu. Gimana cara ngirimnya dan Mbak Naila, apakah ada layanan khusus dari Login?
2: Sebenarnya kita punya untuk layanan namanya itu same delivery, same day delivery,
0: Ya
2: itu same day delivery. Jadi itu sebenarnya kita gratis ongkir, tapi ada minimal jaraknya, kayak gitu, gitu deh. Jadi kalau misalnya mau
0: minimal
2: belanja
0: jaraknya berapa tuh?
2: Di 10 10 km.
0: Oh, 10 km.
2: Mm-mm. Jadi kalau misalnya pengen belanja nih ya, pengen diantar boleh banget. Mm-mm. Jadi kalau misalnya cuman bawa motor doang nih, lagi pengen nyantai belanja elektronik, tapi cuman bawa kendaraannya motor, itu bisa, kita bisa langsung bantuin kirim di hari yang sama tentunya. Nanti kita bisa ada yang namanya same day delivery itu, tapi seperti yang tadi udah aku bilang, kita ada batas minimal untuk bisa dapat gratis ongkirnya itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya lebih dari itu ya pasti ada ongkir, tapi bisa dikirim gitu ya, baik ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini udah bulan September nih, Mbak. Apakah ada apa namanya promo spesial yang bisa dinikmati oleh sahabat Kelek?
2: Ada dong, yang pastinya kayaknya kemarin-kemarin mungkin di Instagram kita juga pada nanyain, mana dong ini apa namanya promo dari login, banyak. Sebenarnya kita itu ada beberapa promo lah ya. Kalau yang biasanya kita juga ada promo potongan, kalau yang khusus di hari ini pas banget itu ada nama programnya Home Living Festival, Home Living Fair, kayak gitu. Okay. Jadi buat sahabat Kelight yang pengen berbelanja itu bisa langsung aja datengin ke login Megastore.
0: Oke. Karena itu ada promonya. Nah, kalau misalnya media sosialnya, Mbak, pengen tahu gitu. Tadi kan Mbak sebutkan Instagramnya, boleh disampaikan lah sama sahabat Kelight.
2: Boleh.
0: Atau untuk juga TikToknya.
2: Instagramnya kita di @login_megastore sama sama juga sama dari TikToknya kita. Ya. Itu juga di @login_megastore.
0: Oke, silakan saja langsung di follow ya sahabat Kelight ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi nih sahabat Kelight tentu saja, dan juga ada beberapa yang bertanya di 0812-03-1972. Kita dengerin lagu lagi habis itu, dan jangan kemana-mana, tetap di 107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat Kelight, silakan sekali lagi Anda bertanya di 0812-203-1972 atau juga langsung bertanya di live TikTok-nya ya. Tadi dari Anda nih ya di live TikTok yang bertanya nanti saya bacakan. Karena saya mau ngobrol dulu sama Mbak Naila lagi. Mbak Irene, ini ada yang nanya tadi tentang round 88, nanti boleh jawab ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Tapi nah ini nih Mbak Naila, sejak kapan bekerja sama ya Login Megastore ini dengan round 88 dan kenapa pilih round 88?
1: Kita sejak kapan ya, Mbak ya? Dari awal itu kita itu udah pasti kerjasama ya. Dari berdirinya Login pun juga sudah bekerja sama dengan Round 88 dan memang kita cukup baik gitu.
0: Berarti dari 2009, Mbak?
1: Betul.
0: Masya Allah, luar biasa. Lalu-lalu itu memang sudah terjalin erat begitu ya, Mbak Irene ya. Ih, luar biasa. Mau menamain nggak Mbak Irene?
2: Iya, betul. Ya memang udah kerjasamanya lama banget, betul. Dan di sana juga ada round 88 ya.
1: Iya. Kita juga menggunakan round 88 gitu. Satu divisi yang kayak gitu, satu lantai semuanya round gitu kan. Okay. Bekal juga pakai tumbler itu bolak-balik pakai round.
2: Iya. Sama kalau ada yang belanja dan ke sana juga ya di daerah apa ya? Customer service di mananya ya?
1: Iya, disediain.
2: Ada yang kafe juga disediain.
1: Disediain.
2: Kan ya.
1: Kayak gitu.
2: Keren sekali Login Megastore.
0: Keren banget pokoknya mah memang sudah 17 tahun berarti ya berjalan gitu kerjasama dengan Ron 88 dan kenapa pilih Ron 88 itu karena memang sudah sehati ya Mbak Naila ya Login Megastore. Baik, nah ini kan ada program reguler, ada juga program Home Living Fair tadi ya di bulan September. Boleh ceritakan kali lagi untuk sahabat kalian kapan periodenya sampai batas kapan gitu Mbak Naila?
1: Kalau misalnya buat sahabat Kelight ini ya, yang pengen berbelanja gitu ya, untuk programnya dari Home Living Fair ini sendiri, ini start dari tanggal 18 sampai 4 Oktober. Tentunya di seluruh cabang kita, termasuk mobile apps online. Jadi kita ini waktu pas anniversary kita juga ada launching dari mobile appsnya ini sendiri. Jadi nanti buat sahabat Kelight bisa juga download aplikasi tapi masih dari App Store. Gitu. Jadi nanti bisa mobile Android apa namanya? Play Store. Biasa. Iya, dari yang Android ya. Kayak gitu. Kalau yang Play Store itu masih belum, tapi nanti kita lagi mencoba untuk mengembangkan lagi. Nanti jadi kita masih dari yang Android dulu ya untuk di mobile store-nya. Terus kalau misalnya yang pengen berbelanja jangan lupa follow dulu karena itu adalah salah satu syarat utama.
0: Follow dulu media sosialnya kita
1: di at @login_megastore. Sekali lagi itu harus wajib banget di follow karena promo-promo juga bakalan banyak diinfokan di situ. Terus juga selain itu sobat Kelight juga bisa langsung bertransaksi ya. Bertransaksinya ini minimal transaksi di 4 juta. Jadi nanti kalau misalnya untuk pengen dapat ada spesial potongan harga nih. Nah, itu kita harus berbelanja dulu. Jadi sahabat Kelight itu berbelanja dulu minimal belanjanya itu di 4 juta. Nanti baru bisa mengikuti kegiatannya itu sendiri. Itu nanti akan mendapatkan voucher potongan sebenarnya untuk yang home living ini di mobile apps. Begitu.
0: Baik, begitu ya caranya ya sahabat Kelight ya, sudah disampaikan sama Mbak Naila. Tapi selain voucher sampai 3 juta tadi, ada lagi promo yang bisa dimanfaatkan selama Home Living Fair ini atau benefit lain Mbak Naila?
1: Ada, nanti kita juga bakalan ada flash sale di mobile apps juga. Jadi kita minta tolong nih buat semua sobat Kelight tentunya yang pengen kalau misalnya males jauh-jauh gitu datang ke Login Megastore, tenang, kita punya mobile apps-nya itu sendiri ya.
0: Jadi
1: nanti download aja langsung di mobile apps-nya di Login Megastore. Nanti abis itu bisa langsung main, setelah main dapetin potongan voucher khusus untuk dari sobat Kelight.
0: Baik, jadi ya itu tadi ya banyak sekali sebenarnya benefitnya ya Mbak Naila ya. Nah kalau misalnya sistem pembayarannya nih Mbak, gimana tuh di Login Megastore? Tadi ada yang bertanya juga, bisa nanti saya sebut, saya bacakan ya Mas Yofi. Ini promo kartu kredit bisa nggak? Mas Yogi.
1: Sorry. Bisa banget, apalagi kalau sekarang itu kita kayaknya berbelanja yang elektronik yang besar-besar gitu itu ya, yang
0: cash berapa? Ya, pasti.
1: Tapi ada loh yang cash.
0: Oh, ada.
1: Ada yang cash. Tapi emang kalau misalnya yang untuk size-nya besar, mungkin atau emang lebih canggih gitu ya, lebih modern gitu. Itu biasanya ada yang menggunakan produk cicilan dari perbankan kita.
0: Okay.
1: Kalau perbankan dari bank itu ada BCA, kita ada cashback up to 1 juta.
0: Wow.
1: Terus juga ada dari bank UOB, itu ada cashback di 600 ribu.
0: Yeah.
1: Terus juga dari bank Mandiri itu cashback di 500 ribu, sama dari bank BNI di cashback 500 ribu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus juga ada lagi, kalau misalnya pengen udah nih dari cicilan dari perbankan gitu ya, dari bank-banknya, kalau nggak punya atau punya aplikasi dari Kredivo, itu kita ada potongan cashback di 500 ribu untuk TV TCL. Khusus yang pengen belanja TV, apalagi kategori lebih ke mereknya pengennya TCL kayak gitu, kita ada program khusus dari Kredivo itu potongan di 500 ribu.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi silahkan langsung datang ya Mbak ya.
1: Betul, silahkan. Karena banyak banget kita emang sengaja memudahkan konsumen ya, smile people biasa kita bilangnya itu, smile people, untuk berbelanja lebih mudah dan juga pulang-pulang itu benar tersenyum gitu, gampang gitu bayarnya.
0: Gampang bayarnya, dan itu tadi bisa dikirim langsung hari itu juga ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya, walaupun mungkin Anda misalnya lagi karena lagi malas pakai motor gitu ya, tapi barangnya mah bisa langsung terkirim begitu.
1: Benar.
0: Ya, baik, dan tadi juga pembayarannya dimudahkan. Nah ini udah gak kerasa udah mau jam 3 lagi. Saya nanti mau bacakan dari sahabat kalian. Ada lagi gak Mbak yang mau disampaikan untuk pendengar K-Lite yang pengen beli atau upgrade elektronik rumah? Mbak Naila, silahkan.
1: Okay,
0: sahabat K-Lite,
1: mau reminder lagi aja buat program dari Home Living ini. Jadi kita programnya nanti dari tanggal 18 hari ini ya, kita start di hari ini tanggal 18 sampai 4 Oktober. Jadi pantengin aja Instagramnya juga. Terus nanti juga bakalan ada flash sale hingga 70% ya.
0: Wow,
1: jadi
0: up to 70%,
1: betul. Jangan lupa yang namanya Instagramnya di follow, terus habis itu dikasih lonceng, karena benar-benar itu benar cepet banget lah. Tiba-tiba ini penipuan ya? Tidak, beneran kita bakalan ngasih diskon 70% untuk pendengar dari K-Lite ini sendiri. Jadi langsung download aja dulu aplikasinya, dan juga abis itu follow Instagramnya kita. Sama jangan lupa kalau mau berbelanja elektronik di Login
0: Megastore ya. Baik, terus ini ada ininya, apa namanya, tadi kan bilangnya smile people, karena memang Login Megastore ini we make you smile ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Wah, apalagi minumnya Ron 88, wah udah smile terus Mbak Airin. Iya Mbak, ini Mbak, karena udah mau jam 3, kita langsung ke pertanyaan dari sahabat K-Lite ya. Ini dari Mbak Ani nih. Siang K-Lite, saya sering ke ABC tapi sungkan mau ke Login karena store-nya besar katanya. Boleh tahu ya kenapa? Padahal nggak apa-apa. Boleh tahu, boleh tahu ada promo apa saja dan apa perbedaan belanja di Login dengan toko ABC lain?
1: Di toko ABC lain. Kenapa? Yang pasti memang tadi sudah benar dibilangnya tadi adalah kita adalah toko elektronik terbesar ya, apalagi di salah satu jalan ABC itu. Gak apa-apa loh Bu Ani,
0: Mbak Ani.
1: Mbak Ani, ya kalau misalnya mau main ke ABC silahkan saja.
0: Kenapa?
1: Karena
0: ini kali ya, maksudnya karena gede, padahal justru seneng ya.
1: Betul. Dan sebenarnya dari sales kami sendiri pun itu memang ramah gitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: pasti.
1: Jangan sampai dibuntutin nih apa gimana. Enggak kok, karena kita pengen tahu. Jadi kita pengen tahu apa kebutuhannya, nanti kita akan arahkan. Karena kita kan ada dua lantai di situ. Untuk di lantai atas itu di bagian small, di lantai kedua ya. Kalau di lantai satu itu emang khusus untuk yang TV, terus juga ada kulkas, mesin cuci. Jadi pilihannya banyak, jadi gak usah pusing gitu. Kalau misalnya pusing lebih kayak mau merek yang mana ya?
0: Gitu. Karena memang
1: semuanya
0: ada.
1: Betul, betul.
0: Baik, Mbak Ani, langsung ya nanti sore inilah langsung ke datang ke Login Megastore ya.
1: Silakan.
0: Baik, nah ini Mbak, kalau ini pertanyaannya ke Mbak Airin dulu. Nah, kenapa katanya Mbak kalau di Alfamart, Indomaret enggak ada Ron 88?
2: Iya, jadi Ron 88
0: ini dari Pak Sugito.
2: Jadi sebetulnya sama kalian Ron 88 sekarang cukup banyak ya, cuma mungkin kalau minimarket nggak di semua minimarket ada, tapi kalau carinya di Circle K itu udah pasti ada, di Yomart pasti ada. gitu ya. Mungkin kalau di Family Mart juga ada.
0: Bentar, Mbak, kemarin saya nonton YouTube-nya Irfan Hakim. Mereka minum Ron 8 lah.
2: Aduh, fun. Terima kasih
0: sama Lopo Bapak Vivi. Diki Chandra loh.
2: Aduh.
0: Iya. Mereka tuh lagi ngomongin apa soal ikan koi gitu. Iya, Ron 8, Mbak.
2: Nah, itu kan berarti ada di sana juga.
0: Betul.
2: Ya. Iya, karena emang sekarang Ron
0: jadi
2: udah ada.
0: Jadi gitu.
2: Iya, ya, aduh, terima kasih loh Mbak Vivi. Iya, udah ada. Jadi nanti bisa lihat juga di supermarket-supermarket besar kalau Indomaret. Mungkin di beberapa minimarket hanya tertentu aja gitu ya. Kalau supermarket-supermarket besar semuanya ada. Pasti, atau kalau lebih gampang kan bisa diantar ke rumah.
0: Itu dia. Nah, saya baru mau ngomong
2: saya aja di water time ya. Jadi enggak usah gotong-gotong capek-capek, tinggal pesan aja langsung diantar ke rumah.
0: Baik. Begitu ya Pak Sugito ya. Oke, ini terima kasih Mbak Airin.
2: Iya,
0: ini Mas Yogi nih di Cimahi. Di Cimahi ada ya login Megastore ya?
2: Ada.
0: Iya. Nah, ini tuh langsung aja datang katanya promo kartu kredit apa yang sekarang bisa dimanfaatkan kalau belanja elektronik di login.
1: Promo kartu kredit yang tadi udah disebutin ada 3, ada dari BCA. BCA itu yang cashbacknya di 1 juta, up to 1 juta. Terus kalau misalnya punya UOB nih, nah itu ada di cashbacknya di 600 ribu. Terus kalau misalnya punya BNI dan Mandiri itu bisa juga, karena kita punya cashback di 500 ribu.
0: Oke, gitu. Ya lengkap lah pokoknya Maya, Mas Yogi ya, itu sudah pertanyaannya. Nah ini panjang ya Mas Muhammad Agus, karena apa namanya mau testimoni katanya Mbak. Saya bacain ya.
2: Boleh.
0: Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya testimoni dulu. Saya beli TV, beli kulkas, beli mesin cuci, semuanya di login Megastore jalan ABC. Padahal rumah saya jauh loh Mbak, di Bandung Selatan. Kenapa kesana? Karena lengkap, harganya kompetitif, pilihannya banyak, pelayanannya sangat memuaskan. Diantar sampai ke depan rumah. Mau nanya kalau di bulan September ini dalam menyambut ulang tahun Kota Bandung, ada event dan promo apa di login Megastore sebagai ada promo apa di login Megastore? Sebagai penutup katanya mau pantun. Ke Cikarang beli manik-manik, naik motor ke naik motor ke Lewi Gajah. Cata. Beli barang elektronik di login Megastore aja. Iya. Satu lagi katanya pantunnya Mbak.
2: Oh, iya.
0: Minum es blewah dicampur bolu, semoga sukses dan berkah selalu.
2: Oi, mantap.
0: Sebagai informasi saya teh beli TV, di login Megastore itu beli TV 32 inch LCD tahun, waduh udah lama ya, tahun 2012, kulkas 2 pintu 120, tahun 2014 mesin cuci yang 9 kilo, tahun 2018 sampai sekarang masih, oh dia mau testimoni itu, karena kan udah lama Mbak Airin dia belinya, tapi masih awet, sahabat keren makanya, kita belanja, sekarang saya mau beli. Oke, belanja dispenser di sana dan air galonnya Ron 88. Waduh, terima kasih Mas Muhammad
2: kan,
0: Agus.
2: Belanja di login barang-barangnya terjamin tuh, bagus kan.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Keren
0: terjamin.
2: Nih.
0: Udah iya, makanya belinya 2000 berapa tadi?
2: 12 tuh.
0: Iya, tapi masih awet katanya Mbak.
1: Alhamdulillah. Tapi ini kayaknya harus di trade in nih, karena kita juga punya program trade in.
0: Apa
1: itu
0: tuh?
1: Kan tadi dari tahun 2010 ya tadi itu. Nah, jadi nanti pada saat ditukar kita itu ada program trade-in TV, kulkas, mesin cuci, sama AC. Jadi nanti itu kalau misalnya ditukar dengan barang yang lama, nanti akan mendapat voucher up to 1,5 juta. Lumayan loh itu.
0: Iya, lumayan banget ini Mbak.
1: Jadi kalau di trade-in,
2: iya di bawah.
0: Betul, boleh ya Mas?
1: Boleh, trade-in bisa, karena sekarang kita banyak banget sampai penuh itu gudang kita.
0: Gitu. Tapi boleh ya. Nah tuh, gitu. Jadi gitu maksudnya Mas Muhammad nih mau testimoni bahwa bagus, ternyata ada program itu ya.
1: Betul.
0: Kualitasnya bagus. Oke, ini Ibu Andi nih, dari dulu semasa kuliah sampai sekarang, belanja elektronik dulu login. Ada program apa? Masih ada kah spinning wheel di dalam toko?
1: Spinning wheel dulu ada.
2: Iya, berarti benar nih pangan dulu nih.
1: Benar ya. Dulu ada kayak gitu. Kalau sekarang kita lebih ke canggih ya, pakai digital sekarang, lebih ke digitalnya. Nanti ada di aplikasinya. Jadi nanti kalau misalnya pengen download aplikasi dari login Megastore, download dulu mobile apps-nya. Terus nanti bisa langsung ikutan program Home Living Fair karena itu dapat cashback juga, up to-nya sampai 3 juta kalau misalnya yang itu ya.
0: Baik, begitu ya Bu Andini, terima kasih loh. Nah sekarang mah udah baru semuanya datang lagi langsung ya Mbak ya. Nah ini dari Mbak Nadia, love login banget katanya.
2: Makasih.
0: Login Megastore dulu, udah beli kulkas 2 kali, beli di login Megastore Tokped. Cuma sekarang udah punya aplikasinya sendiri, keren. Oke.
1: Terima kasih.
0: Fotonya dong. Mantap. Iya, mantap. Kalau misalnya datang ke Login Megastore dengan budget terbatas, apakah tim penjual akan lebih fokus menawarkan produk yang paling mahal atau justru membantu menjadikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan saya?
1: Pasti selalu
0: mungkin nggak enak kali ya maksudnya, yeah, kalau misalnya yeah, ah saya ini terbatas, nggak apa-apa juga ya Mbak,
1: nggak apa-apa kalau misalnya terbatas kan nanti ada program cicilannya kita ya, dari perbankan, ada dari Bank BCA tadi, UOB, BNI Mandiri, sama ada dari Kredivo, Indodana, kita juga ada, sama Home Credit juga ada, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengen sesuai dengan kebutuhannya juga bisa kita banyak kan, maksudnya itu nggak dari yang mahal, yang cukup dengan kantong sendiri pun ada loh, gitu.
0: Iya, iya, baik, gitu ya. Jadi love banget katanya, love itu love gitu tulisannya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Enggak ada, masih ada di TikTok satu lagi. Nah, ini dari Mbak Hairunisa. Ini mah mau ke Mbak Airin. Ron 88 galon di setiap di supermarket ada enggak biar dekat rumah
2: kata. Ada di sana sampai ada. Perfect juga ada.
0: Nah, kalau itu mah ada ya. Kan tadi dibilang kalau kalau misalnya yang besar-besar mah ada, Mbak Hairunisa.
2: Betul.
0: Baik. Begitu ya sudah jawab. Ini pertanyaan dari live TikTok. Aduh, mohon maaf saya enggak jelas ini namanya ya. Pokoknya Anda yang berada di TikTok ini. Barang-barang kebutuhan yang murmer untuk anak kos ada nggak nih kalau di Login Megastore katanya?
1: Ada dong, jelas pasti. Udah mah pastinya ada. Terus dapat lagi untungnya kayak gitu. Makanya belanjanya di Login Megastore.
0: Nah,
1: gitu,
0: udah
1: ya.
0: Pasti ya. Apalagi tadi ada yang sampai nyebut ini Mas Muhammad Agus belinya sekian gitu ya.
1: Benar.
0: Keren, luar biasa.
1: Pasti masih awet gitu. Tapi kalau misalnya mau ditretin, boleh.
0: Boleh ya. Baik, itu kayaknya pertanyaannya sudah beres. Tinggal dicari aja siapa yang nanti akan mendapatkan giveaway-nya. Tapi kita dengarkan yang berikut ini. Abis itu kita akan kembali lagi. Silakan nanti Mbak langsung dipilih saja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kita akan kembali lagi sahabat K-Light.
3: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store. 107.1

0: Aduh, Mbak Andi, Mbak Indi ini. Ya, Mbak Irene juga sering banget nih bersama dengan kita nih, sahabat Kelight. Baik, oh iya, terima kasih banyak, terima kasih. Ini kita ke ini lagi ya, nanti ngobrolnya di live TikTok. Oke, okay, nah ini tadi sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaannya, Mangga, Mbak Irene dan juga Mbak Naila.
1: Mbak Naila ya.
0: Tadi yang udah berhak mendapatkan, boleh diangkat lagi Mbak ininya, apa namanya?
2: Diangkat, oh yang ini.
0: Iya, itu sayang. Nah itu
2: dapat apa, gelas dari Boris dan juga apa ini, cake pen ya, cake pen dari Kirian.
0: Oke, dan yang berhak mendapatkannya adalah
2: siapa tadi yang ngasih pantun?
0: Oke, Mas Muhammad Agus.
1: Selamat.
0: Mas Muhammad Agus tuh keren banget, udah mata testimoni dapat pantun dan juga bisa ikut program trade gitu ya.
2: Betul.
0: Terus juga dapat giveaway-nya. Nah, caranya dapat giveaway-nya ngambilnya gimana, Mbak?
2: Nanti boleh langsung datang aja ke Kilat karena nanti kita langsung.
0: Sudah di sini ya, langsung ya. Oke, okay, baik. Dan itu tadi sahabat Kelat, perbincangan yang luar biasa bersama dengan Mbak Naila dari Login Mega Store. Dan juga terima kasih untuk Anda, Mas Muhammad Agus, selamat ya. Dan juga untuk Anda yang sebenarnya saya pengennya ngasih ke semuanya ya, tapi terima kasih sudah berpartisipasi. Dan juga untuk Anda yang bergabung di live TikTok, terima kasih banyak. Mbak, mau disampaikan untuk sahabat Kelat, silakan. Nanti dari Mbak Irene.
2: Oke, okay, mau di reminder lagi nih buat program kita dari Login Megastore yang pastinya dari tanggal 18 sampai dengan 4 Oktober ini itu ada Home Living Fair yang pastinya itu akan mendapatkan hadiah up to sampai 3 juta ya. Jadi nanti jangan lupa follow akun Instagramnya kita, terus juga TikToknya juga di @loginmegastore, dan jangan lupa download aplikasinya. Tapi kalau misalnya pengen belanja langsung, boleh banget ya. Untuk datang ke Login di manapun itu, ada di ABC Cimindi Cinunuk Nanjung, terus juga ada program dari flash sale nanti up to 70% yang nantinya ini untuk flash sale hanya berlaku di mobile apps aja. Jadi untuk selanjutnya buat sahabat K-Lite, diingetin sekali lagi yang pastinya kalau mau berbelanja elektronik, tentunya di Login Megastore.
0: Oke, terima kasih Mbak Naila. Mbak Irene, silakan. Tadi ada juga yang bertanya soalnya di mana, di Setiabudi ada, terus di sini ada, berarti banyak banget peminat ya, Mbak.
1: Benar.
0: Silakan.
1: Ya pastinya Road 88 ini udah ada di ini sekarang di mana-mana ya, dan paling simpel memang bisa dapetin di online, tinggal di Toko Watertime ya, ataupun di Shopee, di Perfect Occasion Official Shop. Jadi bisa ikutin live-nya kita juga setiap hari ada, dan ada banyak promo juga di sana. Nah, yang pastinya kalau pantengin di Instagram kita, kita banyak banget aktivasi-aktivasi di Instagram maupun kegiatan-kegiatan offline kita yang kita promoin di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya, dan paling penting adalah jangan sampai ketinggalan minumnya.
0: Okay.
1: Ya, karena itu adalah satu langkah sederhana buat kita bikin lebih sehat.
0: Betul. Baik, terima kasih loh Mbak Irene.
1: Terima kasih.
0: Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Salam untuk teman-teman di Panvila, sama siapa Mas? Ya. Siapa yang suka?
1: Mas Alan.
0: Ya,
1: nanti tunggu. Mas Alan juga pasti akan ada
0: di sini. Salam ya.
1: Iya.
0: Dan juga Mbak Naila, terima kasih, dan juga teman-temannya Teh Vivi tadi. Ya, sama Mas siapa?
2: Mas Benny.
0: Mas Benny, terima kasih. Naila juga terima kasih ya. Ini namanya sama loh.
2: Oh iya.
0: Oke, okay, dan juga Anda sahabat Kelly. Oh iya, ada dua nama yang sama ya. Masya Allah, luar biasa. Iya, terima kasih banyak. Dan sahabat Kelly yang bergabung di TikTok, terima kasih. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung di 0812-03-1972. Saya pamit juga hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.1 FM.

Anda bersama Sobat Isal 107.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, alhamdulillah kita bersama kembali di Afternoon Light di edisi Jumat 18 September 2026. Kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 18 sore nanti. Dan perlu saya informasikan sahabat Kelight, janji saya sebetulnya waktu hari Rabu kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven. Tapi kemungkinan Pak Ustadz masih dalam rangka suasana sukacita ya, mulung mantu. Jadi masih banyak tamu di kediaman beliau sehingga beliau tidak bisa menyempatkan diri untuk membuka Zoom ya, masih banyak tamunya. Saya tadi pagi ngobrol sama Pak Ustadz ya. Insya Allah di Senin kita akan kembali bersama untuk ngobrol di Stairway to Heaven. Baik sahabat Kelight, selamat sore. Kita akan mulai kebersamaan kita di Afternoon Light, dan informasi-informasi teknologi akan saya sampaikan untuk Anda.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Sinspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia masih berlangsung hingga akhir Oktober. Dan menurut perkiraan BMKG, durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara 3 hingga 7 bulan tergantung wilayahnya. Dan musim kemarau berpotensi lebih panjang pada 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia. Dan menurut Kepala BMKG Teku Faisal Fattani, puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Dan oleh karena itu, upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi perlu terus diperkuat hingga memasuki periode musim hujan. Terlebih saat ini di sejumlah daerah masih mengalami kebakaran hutan dan lahan. Faisal menjelaskan kondisi musim kemarau ini juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino sangat kuat yang masih berpotensi meningkatkan risiko karhutla hingga beberapa pekan ke depan. Dan menurut BMKG, pada periode dasar yang 3 September hingga dasar yang 2 Oktober 2026, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah, yaitu sekitar 0 hingga 150 milimeter per dasarian. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan uap air untuk mendukung pembentukan awan masih relatif terbatas. Salah satunya berkaitan dengan pengaruh El Nino kategori sangat kuat yang cenderung mengurangi suplai kelembapan ke wilayah Indonesia sehingga kondisi kering masih berpotensi berlanjut di sejumlah wilayah.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

Bandung Sis Bading Sound 107,5 FM. Selamat sore sahabat Kenlight, saya informasikan sekali lagi bahwa di hari ini, di Jumat sore ini, Stairway to Heaven belum bisa on air. Sahabat Kenlight, semoga di hari Senin mendatang kita akan bersama kembali ya. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di paruh kedua. Jumpa kita di Afternoon Light di hari Jumat 18 September 2026.

Bandung Sinspiring Sound 107,1 FM. Sobat Gelet, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyatakan deretan gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya sejak Rabu 16 September hingga Kamis 17 September pagi hari, total 42 gempa terjadi sekitar pukul 5.30 dengan kekuatan paling besar magnitudo 3,1. Dan menurut PLT Kepala BBMKG Wilayah 2, Ana Oktavia, sejak tanggal 16 September 2026 hingga 17 September pukul 5.30, tercatat sebanyak 42 kejadian gempa bumi. Data BMKG pada Kamis mencatat gempa kembali terjadi di Bandung pada pukul 4.59. Gempa dengan kekuatan magnitudo 2,6 berpusat di koordinat 7,22 lintang selatan dan bujur timur. Dan menurut catatan M atau magnitudo 2,6 ini gempa yang kecil dan tidak dirasakan oleh manusia ya, hanya tercatat oleh alat. Dan menurut BMKG, gempa tersebut berlokasi di darat sekitar 23 km sebelah selatan Kabupaten Bandung dengan kedalaman 3 km. Dan rangkaian gempa ini terjadi akibat aktivitas sesar aktif. Gempa ini dirasakan di wilayah Pangalengan dan Kartasari dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran pada skala tersebut dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk yang melintas. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan bangunan akibat rangkaian gempa tersebut. Mereka mengimbau masyarakat supaya tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi. Sebelumnya, BMKG melaporkan terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 2,6 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melalui akun X resminya. Dan gempa terjadi pada pukul 4.59 berada pada kedalaman 3 km. Berdasarkan cuitan BMKG, titik gempa berada pada koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,60 bujur timur. Meski demikian, informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.7 FM. Sahabat Kelek, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melakukan teguran bagi sejumlah platform yang belum melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Dari daftar tersebut ada beberapa nama seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH dan maskapai penerbangan milik Susi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Puji Astuti, Susi Air. Dan Komdigi melalui Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dengan menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada total 25 PSE lingkup privat yang segera mematuhi kewajiban pendaftaran paling lambat 22 September 2026. Dan kewajiban pendaftaran PSE lingkup privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Dan regulasi tersebut secara tegas mewajibkan setiap PSE lingkup privat, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektroniknya. Surat pemberitahuan ini telah disampaikan Komdigi pada 16 September 2026. PSE yang mendapat teguran berasal dari berbagai sektor, antara lain layanan transportasi dan perkeretaapian, pelayanan, perdagangan elektronik dan properti, serta penyedia jasa profesional dan barang lainnya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung Sismatic Sound 107,1 FM. Sahabat Kilit, kita masih bersama-sama di Afternoon Light di edisi Jumat 18 September 2026. Sahabat Kilit, selamat sore dan selamat menuntaskan aktivitas Anda di sore ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Sahabat Kilit, CEO Meta Mark Zuckerberg tidak sependapat dengan seruan agar perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan atau AI memperlambat pengembangan teknologi secara bersama-sama. Menurutnya, persaingan dan potensi tanggung jawab hukum sudah memberi cukup insentif bagi perusahaan AI untuk menjaga keamanan sistem mereka masing-masing. Dan pernyataan ini menunjukkan perbedaan sikap di antara para petinggi industri AI terkait cara merespon kekhawatiran perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibanding kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Dan dalam unggahannya di X pada Selasa lalu, Zuckerberg mengatakan setiap laboratorium AI memiliki tanggung jawab dan insentif untuk menentukan sendiri kecepatan pengembangan yang diperlukan agar model mereka tetap aman. Ia juga menilai masing-masing perusahaan memiliki kemampuan untuk mengambil langkah pengamanan tanpa perlu menunggu koordinasi industri secara luas. Dan pernyataan Zuckerberg muncul 3 hari setelah CEO Anthropic Dario Amodei meminta perusahaan AI memperlambat peningkatan kemampuan model. Seruan tersebut muncul setelah sejumlah peneliti memperingatkan adanya risiko eksistensial dari eksistensial dari

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Since Wedding Sound 107,1 FM. Sahabat kalian masih keliling Bandung untuk mencari kuliner legend? Sekarang tidak perlu lagi. Cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febrian, perunggu dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry. Akan dimulai atau catat, Anda bisa menikmatinya mulai 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Informasi lengkap, silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Bandung's Inspiring Sound 107.5 FM. Sahabat Gadget, perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI tengah memicu perdebatan soal potensi resiko bahaya yang ditimbulkan. Komentar terbaru datang dari Yosua Bingyo dan Geoffrey Hinton yang juga dijuluki Bapak AI Dunia. Para peneliti dari perusahaan pengembang AI seperti Anthropic, OpenAI, dan Google DeepMind telah memperingatkan kekhawatiran mereka mengenai potensi resiko akibat AI. Dan petinggi perusahaan AI termasuk Sam Altman, Dario Amodei, Demis Hassabis, dan Elon Musk juga telah sepakat untuk perlunya perlambatan pengembangan AI serta menyerukan pentingnya regulasi untuk menentukan dampak buruknya. Meski masyarakat sudah mulai khawatir mengenai seruan ini, Presiden Amerika Donald Trump menanggapi kekhawatiran dan seruan tersebut dengan kecaman dan mengatakan perkembangan AI tidak bisa dihentikan. Ia bahkan menyebut kekhawatiran tersebut sebagai hoax. Bingyo memberikan tanggapannya terhadap pengunduran diri mantan peneliti Anthropic Jacob Saxon yang menyebut AI akan membunuh umat manusia pada akhir dekade ini. Dalam unggahan blog pribadinya, Bingyo yang merupakan pelopor utama perkembangan teknologi modern deep learning membenarkan bahwa sistem AI saat ini sudah memiliki keterampilan peretasan dan kekuatan persuasi yang diperlukan untuk digunakan melawan kepentingan manusia dengan cara yang sangat merugikan. Dan menurutnya perlu ada pengaturan laju kemajuan AI dengan tidak melatihnya tanpa kasus keselamatan yang kuat yang meyakinkan ahli independen.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Bandung Scene 20 Sound 107,1 FM. Sahabat Gila, berakhir sudah kebersamaan kita di Afternoon Light di edisi Jumat 18 September 2026. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Gila, terima kasih atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Dika undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Urasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Soul Sensation edisi Jumat 18 September 2026. Hampir 3 jam ke depan nanti kita bersama itu dengan lagu-lagu K-Light yang juga bisa Anda usulkan melalui radio di atau melalui WA ya, di 0812-203-1972, dan Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Love Village. Baik, yang baru saja kita dengarkan dari Taylor Dane. Terima kasih Pak Henry. Kemudian Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung. Terima kasih banyak. Lagu Image Melalui Tumbling Down dan Mus Mujiono, Sisi Kehidupan. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat. Kelet, terima kasih. Kemudian Kang Erlan Herliansyah. Terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya Just Groban feat Brian McKnight. Oh bukan ya, itu yang sebelumnya. Hari ini Rhythm of the Rain dan Flugelberg. Oke, okay. Kemudian juga ada sahabat Luki Indrawan. Light KLTFM live streaming menemani pengunjung di Cafe Nogokeling Bantaran Kota Malang. Request lagunya The Best Tina Turner. Spesial buat pengunjung Cafe Nogokeling Bantaran Kota Malang. Juga untuk penyiar dan pendengar setia Kelight Tunuan. Sama-sama Kang Luki Indrawan. Kemudian Cenonon juga terima kasih. WA-nya alhamdulillah senang dengarnya. Sama-sama Cenonon ya. Oke, kemudian ada sahabat Lia Pagarsi Bandung. Selamat malam juga. Lagunya Just Love You dari Desario. Dan Vina Panwinata kasih untuk yang lagi siaran. Oke, terima kasih. Untuk yang lain silakan sahabat Kelat bisa WA di 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

We are here for you in words and

107.1 FM, sahabat Kilat, separuh perjalanan sudah kita bersama di malam hari ini, masih dalam tentunya di kesempatan Anda untuk bisa mengusulkan lagu dalam Soft Sensation. Anda bisa WA di 0812-203-1972. Oke, juga ada Ibu Teti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Teti, Jalan Nilam Buah Batu Bandung, requestnya Water Soil of Pale, Procol Harum, dan kasih Vina Panwinata. Untuk yang kasih mungkin sudah kita dengarkan tadi ya, bisa diganti yang lain. Iya, kasih sudah diputar tadi pukul 21:42, jadi bisa diganti lagu yang lainnya Ibu Teti. Oke, wilujeng tugas, semoga sehat terasa di dapatan tayangan sarang berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Teti doanya, sama-sama semoga Ibu juga dan keluarga selalu sehat berkah semua ya. Ya. Untuk sahabat tayangan Ramadhan juga terima kasih. Baru saja kita dengarkan lagunya September Ordinary Fire. Kemudian Teh Nunung, Tudilah juga terima kasih WA-nya. Marcel Firasat sudah kita dengarkan tadi ya. Oke, kemudian sahabat Santi Gustejo juga kembali WA, terima kasih Commodores, thank you. Dan Niagara Talikasi adanya dari Januari Kristi ya. Iya. Oke, kemudian juga awas kirim untuk penyiar, kru dan sahabat Kilat FM.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama. Kita sudah berada di awal sekali untuk bagian ketiga atau baru terakhir dalam Soft Sensation edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Terima kasih kembali untuk sahabat yang terus mendengarkan dan juga menyempatkan untuk mengusulkan lagu melalui WA KLI 0812 203 1972.

101.1 FM, oke sahabat K-Light, satu persatu lagu-lagu K-Light malam ini mengantar kita berada di penghujung perjumpaan ya. Terima kasih untuk Anda semua dan juga yang sudah menyempatkan kirim WA ke K-Light, ada Kang Dan Mulia, Kang Sandi Kustejo, sahabat Kartika, Ibu Teti, sahabat Diki, sahabat Raihan Ramadian, Canonon, Teh Nenung Nurila, Mas Widi Widi, Pak Ipul, Delia Bagarsi, sahabat Luki Indrawan, Kang Erlan Herdiansah, Pak Henry Taman Kopo Indah. Terima kasih semuanya. Dan sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Guna menemani seluruh K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok pagi kita kembali berjumpa dengan Murad Al-Quran. Dilanjutkan salam fajar pukul 5.30. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah.

0: Recording in progress.
1: Saja kita menginginkan kapanpun dan dimanapun kita berada selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah.
2: Amin.
1: Dari saung tabir Al-Quran Al-Ikhlas Suka Miskin Arca Manik Kota Bandung. Pagi hari ini Kota Bandung diguyur hujan ya sejak semalam. Alhamdulillah segar ya udaranya dan tentunya segar pula hati kita, kalbu kita, dan juga mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk senantiasa menikmati kesegaran ini dengan selalu menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapkan rasa syukur kita dengan menyatakan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah ya rabbal alamin. Dari saung tabir Al-Quran kita juga dibersamai dengan sahabat-sahabat dari saung tabir di masing-masing lokasi, dari sahabat-sahabat jinten kita, Kang Muhammad Yani dari Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Neng Ina Erlina dari Sukaraja Tasikmalaya, Kang Indra Gunadi dari Radio Pilai FM Kota Bandung, kemudian Teh Nung dari Nata Endah Kota Bandung, Iskandar dari Cijerah Kota Bandung, Kang Ahmad Widiyadi dari Cipamokolan Kota Bandung. Rencana hadir juga dalam hal ini Kang Agus Jafar Sidik dari Kebon Jeruk Jakarta Barat, Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan, dan Ibu Irin Apriani dari Cirebon Kanoman. Juga Teh Dede Nuriani dari Adawarna Cibalong Tasikmalaya, Teh Yulianingsi dari Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya, Kang Muhammad Husen dari Margahayu Raya Kota Bandung, Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang Kota Bandung, Kang Dudung Durahman dari Taruna Parahyangan Kota Bandung, Kang Mas Joko Raharjo dari Bekasi, dan sahabat-sahabat yang lain yang belum bergabung dan menyimak dari rekaman ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kita semua tentunya menginginkan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan nih. Kita berbahagia istiqomah berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu mulai ayat ke-89 surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah kita akan baca mulai ayat ke-89. Mari kita sama-sama.

0: Ya, ketemu Bapak Ibu ayat ke-89, dan yang di depannya ada minuman, silakan untuk diminum terlebih dahulu biar kita tambah merasakan nikmatnya diberikan halalan toyiban minuman teh panas ditambah madu dan jahe. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Halo, Kakak.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Kakak. Itu.
0: Baik, Bapak Ibu,
1: Itu,
0: kita mulai
1: Kakak.
0: ayat ke-89. La yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi
1: Kakak, ya.
0: aymanikum.

Maka para

أو تحرير رقبة.

Oh,

رسولنا البلاغ المبين.

0: لآل ينعم
1: الصالحات.

0: بنايا ابلغ
1: وبلغ
0: منكم بشيء من
1: من
0: الخير
1: الضيعة
0: تنالون أيديكم.

ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل

0: Vamos lá,
1: Vamos lá,
0: menina,

Amri

وَهُرِّ

0: wabarakatuhu.
1: Sadaqallahu al-adhim. Sadaqallahu al-adhim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil-Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari membaca Al-Qur'an. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa diterimanya bacaan Qur'an yang baiknya, diampuni bacaan kita yang salahnya, dan kita diberikan semangat untuk terus membara, bergairah, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing secara istiqomah. Tentunya setelah membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar dari yang kita baca. Untuk itu kita manfaatkan kitab terjemah Tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca. 11 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dari mulai ayat ke-89 surat Al-Maidah sampai ayat ke-99 ya. Dan kita tentunya setelah membaca ingin mendapatkan pemahaman yang benar, ingin mengamalkan secara benar, ingin menikmati amalan secara benar, dan ingin menyampaikan nikmat dari amalan ini dengan mensyiarkan, memberitakan, memviralkan kepada orang lain secara benar juga, insya Allah. Untuk itu yuk kita niatkan dari dalam kalbu yang terdalam, kita ingin mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Mari kita mulai dari membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, mulai ayat ke-89 surat Al-Maidah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan harus dan kamu langgar sumpahmu. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, telah dikemukakan sebelumnya menurut Ibnu Tafsir pembahasan tentang ketidaksengajaan dalam bersumpah, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Masih ingat Bu ya? Ingat aja Bu, gampang ya. Ingat gitu ya. Dan nyebut teringat atau kumaha. Kayak dibilang bodoh, orang tersinggungnya. Dibilang pelupa, dibilang pinggun, orang dia makin tersinggung. Nges lah, jenanya ingat-ingat, ingat nanaon Bu ya. Sehingga tidak perlu diulang lagi di sini. Segala puji bagi Allah dan karunia itulah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan sumpah yang tidak disengaja, ya, dijelaskan juga nih ya, adalah ucapan yang dilontarkan seseorang dengan tidak sengaja. Misalnya dengan mengatakan, demi Allah tidak, demi Allah ente abdi mah. Ada rentengnya dia orang menyebut, demi Allah abdi mah. Gitunya, demi Allah atau ngaca ubur gitu. Mabu, ya. Seolah-olah jadi permainan, ya. Demikian yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang berpendapat yaitu ucapan yang dilontarkan hanya untuk bersenda gurau saja. Juga ada yang berpendapat yaitu yang diucapkan dalam hal kemaksiatan. Kan kadang kita suka menyaksikan apalagi sesama sebaya Bu ya. anak-anak muda, demi Allah orang mantep, kan? Saya sih gitu kan gitu punya, demi Allah ente cek badang punya. Aisyur bu edit teh jurik meren, oh, pas jurik ayah dirinya, aing gitu itu, kan gitu punya. Jadi hati-hati bu ya. Demi Allah ente balik di cabak bujuk, eh ternyata basah punya. Ya, ketawa tuh bu, pak ya dalam ngaji itu jangan monyong, punya. Kita ini bukan stres, kita itu nyantai baca Al-Quran tuh bu ya, supaya apa? Genah, merenah, tumanina, ngahna, ngahni, ngenanyana, ngena. Hanya semua bapak ibu melah, ya. Kita lanjutkan yuk ke ayat 90. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr atau arak, berjudi

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sins Winning Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilat, selamat pagi. Kita bersama kembali di Weekend Spirit di edisi Sabtu 19 September 2026. Kita akan bersama-sama sahabat Kilat hingga pukul 9 nanti. Tentu saya akan meluncurkan lagu-lagu bagus untuk Anda, menemani Anda mengawali aktivitas di akhir pekan ini.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Dan jis beri sound seperti 7.1 FM. Selamat pagi sahabat Kelight bagian yang baru saja bergabung dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Tentu di awal adalah olahraga yang mungkin agak sedikit mendung ya cuacanya di luar karena tadi malam turun hujan, tapi mudah-mudahan tidak mengurungkan semangat Anda untuk mulai menggerakkan badan Anda. Dan di samping berolahraga, tentu asupan makanan juga harus kita perhatikan supaya kesehatan fisik kita, kondisi kita tetap terjaga. Ada beberapa hal yang perlu nanti akan saya sampaikan terkait dengan makanan yang bisa tetap menjaga kesehatan tubuh. Sahabat Kelight, selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sangat setuju koma 1 FM. Sahabat Kelight, kita bisa menjaga kesehatan ginjal mulai dari memperbaiki pola makan. Masukkan beberapa superfood yang bisa menjadi menu makan demi ginjal tetap berfungsi optimal. Nah, sahabat Kelight, prosedur dalam dunia medis disebut hemodialisis. Pasien gagal ginjal dengan kondisi ginjal tidak lagi menjalankan fungsinya harus menjalani prosedur cuci darah. Ketua Perhimpunan Nitrologi Indonesia, Pringgo Digido, berkata bahwa kasus penyakit ginjal di Indonesia semakin meningkat. Lebih dari 130 ribu pasien menjalani hemodialisis di Indonesia tiap tahunnya. Dan data dari Indonesia Renal Register 2024 memperlihatkan ada lebih dari 60 ribu pasien yang butuh terapi pengganti ginjal setiap tahun di Indonesia. Dan sahabat kalian, makanan untuk menjaga kesehatan ginjal, prosedur hemodialisis juga jadi terapi untuk mengganti tugas ginjal. Namun jika kita ingin ginjalnya tetap sehat, maka perlu diperhatikan pola makan. Menu dengan paprika merah layak disajikan. Sayuran ini tinggi kandungan vitamin A, C, serta antioksidan yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Dan nutrisi tersebut juga berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang mempengaruhi kesehatan organ tubuh termasuk ginjal. Dan banyak mengkonsumsi paprika merah pun aman untuk mereka yang sudah mengalami gangguan ginjal sebab rendah kalium. Kemudian Anda juga bisa menyediakan apel sebagai makanan penutup atau cemilan di sela makan berat demi kesehatan ginjal. Apel banyak mengandung serat dan senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kemudian kaitannya dengan ginjal, kasus penyakit ginjal kronik tinggi sering meningkatkan kasus darah tinggi dan diabetes. Dan kedua penyakit ini dapat memicu kerusakan ginjal jika tidak terkendali. Kemudian ada ikan berlemak juga menjadi rujukan sumber protein sehat. Ikan berlemak ini termasuk ikan kembung, salmon, makarel, dan tuna. Dan kandungan asam lemak omega 3 bermanfaat bagi kesehatan ginjal. Asam lemak omega 3 membantu menurunkan peradangan tubuh dan membantu tekanan darah tetap stabil.

Bendungsis Marisa on 107.4 FM. Sahabat Kelet, makanan lain yang bisa menjaga ginjal tetap sehat adalah kembang kol. Juga disarankan sebagai sayuran yang bisa agar ginjal sehat. Kembang kol tinggi kandungan vitamin C, K, asam folat, dan serat. Kemudian terdapat senyawa antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Kemudian ada biji-bijian. Kita bisa memasukkan biji bunga matahari atau chia seed dalam sereal, sarapan atau oatmeal. Kandungan serat, protein, dan nutrisi lain pada biji-bijian membantu menstabilkan kadar gula dan tekanan darah. Kemudian makanan yang lain adalah termasuk yang favorit, yaitu telur. Terutama bagian putih telur sangat baik untuk kesehatan ginjal. Selain tinggi protein, putih telur tergolong rendah fosfor, dan buat orang yang bermasalah dengan ginjal, diet rendah fosfor sangat direkomendasikan. Kemudian satu lagi, jamur shiitake yang banyak digunakan dalam masakan Asia. Jamur ini mengandung banyak nutrisi penting untuk ginjal seperti vitamin D dan sejumlah senyawa antioksidan. Vitamin D diperlukan untuk kesehatan ginjal karena dapat membantu penyerapan kalsium sehingga keseimbangan mineral tubuh tetap terjaga.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.